0: Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah badan geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG, ya. Tapi ya nanti kita bahas itu, ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan badan geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BUMN tinggal 200-250.
1: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu

0: negara tidak terlalu banyak membebani anggaran, tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editor di pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan

0: dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
2: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
2: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3

0: Tiga Adik Susan, silakan.
1: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal

maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi.

0: Bekasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat, kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shane. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan feet fibers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.
1: Mas,
2: ya kak.
1: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap kak, makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar di mana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sprindakop UKM Kabupaten Sintang ini mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anak Kecamatan Sintang pada Senin pagi. Dan kegiatan pasar murah tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat Sintang. Kepala di Sprindakop UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat tentunya ini menunjukkan program operasi pasar sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Dan menurut Subendi, meskipun harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini relatif stabil, namun masyarakat masih merasakan harga bahan pangan berada pada tingkat yang cukup tinggi. Dan oleh karena itu, kehadiran program pangan murah seperti operasi pasar tentunya ini dinilai mampu membantu menjaga daya beli masyarakat.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai.

0: Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 8 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, dan masih kami hadirkan ruang dengar Anda rangkaian hiburan dan juga informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan agar aktivitas Anda di pagi hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Dan mendengar, untuk Anda mungkin yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa maskernya dipakai, kemudian tetap jaga kesehatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
3: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
2: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
2: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
3: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
2: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
3: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
2: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Ya baik pendengar informasi di Sintang Menyapa pagi ini, di mana Porkopimda Belitung Hilir membagikan 1000 masker kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah sebagai langkah responsif menyikapi menurunnya kualitas udara akibat paparan kabut asap dan debu pada Senin 7 September 2026 pagi. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat tersebut dipusatkan di kantor Kecamatan Belitung Hilir di Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Skadau. Masker dibagikan kepada pedagang, pengunjung pasar, serta pengguna transportasi yang tidak menggunakan masker atau kondisi maskernya sudah tidak layak. Dan Kapolsek Belitung Hilir, Ibtu Jesse Sinarta Sianturi mengatakan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Porkopimda terhadap masyarakat, khususnya warga yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak asap dan juga debu. Dan selain membagikan masker, kegiatan tersebut juga disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan meminimalkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi warga yang banyak beraktivitas di area publik. Dan pendengar, kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Belitung Hilir Epodius dan Ramil Belitung Hilir Kapten Infantri Yudi Santoso, kemudian perwakilan PT Parna Agro Mas Hengki, ada Babin Kamtipmas Bribka Sarif Irfan, kemudian Kepala Desa Sungai Ayak 2 Susanto dan Kepala Desa Sepantak Ida Termizi serta LSM dan juga pelajar. Informasi ini mendengar kami peroleh dari laman rri.co.id.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di RRI Sintang.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Ya baik pendengar, informasi selanjutnya di mana pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu pengendalian dan juga pengawasan pendistribusian BBM ini melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU yang ada di Kota Sintang pada Selasa 8 September 2026. Nah, pendengar, pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran Pertalite benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun praktik distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus, menjelaskan kehadiran tim terpadu di lapangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar seluruh pasokan yang tersedia ini dapat disalurkan kepada pengguna secara wajar. Niko juga menjelaskan kondisi musim kemarau ini turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Jika dalam kondisi normal, pengambilan pasokan dapat dilakukan dari Sanggau dan saat ini distribusi harus dilakukan dari Pontianak. Perubahan jalur distribusi tersebut yang menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM ini menjadi lebih panjang. Dan selain memantau ketersediaan dan distribusi BBM, tim terpadu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SPBU dalam menerapkan aturan penyaluran Pertalite bersubsidi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi. Pemerintah daerah ingin memastikan sistem tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan. Dan ia juga menambahkan pemantauan yang dilakukan tim terpadu saat ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui imbauan, edukasi dan juga pengendalian di lapangan. Namun demikian, apabila ke depan masih ditemukan adanya penyimpangan ataupun kejanggalan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan pendengar, sementara itu pengawas SPBU Tugu Beji Sintang, Sudomo Eko Pambudi, mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Dan menurutnya, salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah imbauan Bupati Sintang mengenai tata cara pengisian BBM bersubsidi agar dilakukan sesuai dengan barcode yang telah terdaftar. Dan selain itu, Sudomo juga menambahkan kendaraan yang melakukan pengisian BBM ini juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana yang memang telah ditentukan, sebagaimana memang ketentuan dari kendaraan tersebut. Dan hal ini dilakukan untuk menghindari praktik pengisian berlebihan maupun juga penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, potensi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi ini diharapkan dapat dicegah sejak dini, tentunya guna memastikan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi atau Pertalite tepat sasaran kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang tentunya terus melakukan pemantauan ya, khususnya di 6 SPBU yang memang ada di Kabupaten Sintang. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Sintang pagi ini.

0: ini, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Listen brother, look at where the fuck we are. Look at what the fuck we're... This is not the normal shit. You're on a different wave, bro. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama, sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi, distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI di Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malumlah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 9 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nor meluruskan mitos tentang air hujan hasil operasi modifikasi cuaca atau MC yang beredar di tengah kondisi kabut asap. Hal tersebut disampaikan Staf Perakiraan Stasiun Meteorologi Samsudin Nor, Rara Rahmita Nurafifah, dalam program Pro 1 RRI Banjarmasin pada Selasa 8 September 2026. Tengah beredar yang mengatakan bahwa hujan hasil operasi modifikasi cuaca adalah hujan yang beracun sehingga tidak bisa digunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, Rara menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan semai berupa natrium klorida atau garam untuk merangsang awan potensial, dan bahan tersebut tentunya ini membantu mempercepat pembentukan

0: menyebabkan butir air di dalam awan sehingga dapat turun sebagai hujan. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan bahwa hujan hasil dari operasi modifikasi cuaca adalah hujan yang beracun dinyatakan tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih di Sintang pagi ini bersama saya Sri, tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di program Halo RRI di Sintang pagi ini, seperti biasa bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami ya, bebas apa yang ingin Anda sampaikan. Bisa juga terkait bagaimana kondisi di tempat Anda di musim kemarau ini, apakah untuk airnya masih aman atau mungkin sudah untuk sungai-sungainya sudah mengalami kekeringan namun belum mendapatkan perhatian ataupun juga belum mendapatkan solusi dari pihak terkait. Kemudian juga bisa terkait dengan bagaimana infrastruktur di tempat Anda, apakah sudah memadai ya, dan juga bisa juga terkait dengan pelayanan publik. Silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857504740.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565-24774 atau juga di 0857-5004740. Tentunya banyak hal yang bisa disampaikan ya, diantaranya mungkin bagaimana harga kebutuhan pokok di tempat Anda. Apakah masih relatif stabil atau mungkin mengalami kenaikan, atau juga bisa terkait dengan kelangkaan BBM ya. Ini sekarang yang masih menjadi perhatian kita bersama. Karena memang kalau di tingkat ECR, harga BBM sekarang ini sudah menyentuh untuk di kota Sintang sendiri ya. Ini sudah menyentuh di angka 15 dan juga 16 ribu per liternya. Ini di Kabupaten Sintang. Belum lagi kalau ke kampung-kampung ataupun ke daerah-daerah. Bahkan juga ada beberapa yang ini ya, yang menginformasikan bahwa kalau di tempat mereka ada yang di Kayan Hulu sudah masuk jalur, ini harganya menyentuh di harga 30 hingga 35 ribu per liter. Ini yang sudah masuk jalur-jalur ke hulu untuk di Kayan Hulu. Kemudian ke Tungau Hilir ada juga informasi katanya di angka 20 ribu per liter. Kemudian juga ada di daerah Kayan Hilir, harganya ini sudah di 25 ribu per liter ya. Ini mungkin untuk yang di kampung-kampung ya. Jadi bagaimana di tempat Anda, berapa harga BBM sekarang dan apakah sulit untuk didapatkan atau masih mudah didapatkan namun dengan harga yang cukup mahal. Dan bisa juga terkait bagaimana sarana dan prasarana di sekolah Anda ya, apakah gurunya sudah memadai, kemudian fasilitas-fasilitasnya memang sudah lengkap dan lain sebagainya. Silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565-24774 atau juga bisa melalui voice note di 0857-5004740.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik pendengar, kita masih dalam program Halo RRI di Sintang pagi ini. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan permasalahan ataupun keluhan-keluhan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan di 0565247774 ataupun di 0857504740.
1: Sintang pagi ini.

0: kasih.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?
4: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Baik, selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini tinggal beberapa menit lagi. Dan akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Nantinya di Sintang siang ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Asri, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Di Sintang siang ini pendengar, kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Antoni Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, di tengah padatnya rutinitas harian, rasa lelah dan stres kerap datang tanpa diundang. Menariknya, salah satu cara paling sederhana untuk memulihkan energi pikiran ternyata ada di sekitar kita, yakni melalui bunga. Nah, aktivitas visual maupun sentuhan fisik saat merawat tanaman berbunga terbukti secara psikologis mampu meredakan ketegangan jiwa. Nah, fenomena ini dikenal sebagai floral terapi atau terapi bunga. Nah, tidak sekedar menjadi penghias sudut rumah, keberadaan bunga berwarna-warni dengan aroma yang khas memiliki dampak positif yang nyata bagi kesehatan mental. Nah, sentuhan visual yang menenangkan ini melihat warna-warni mahkota bunga yang mekar segar dapat memicu otak melepas hormon dopamin dan serotonin. Nah, kedua hormon ini berperan penting dalam menghadirkan rasa bahagia dan menurunkan kadar hormon kortisol pemicu stres. Nah, pemandangan alami berupa kelopak bunga yang indah memberikan jeda bagi mata dan pikiran dari paparan layar gawai. Nah, efek visual ini menciptakan sensasi rileks instan yang membuat suasana hati menjadi lebih stabil.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, penguatan wawasan kebangsaan kearifan lokal dan literasi sejarah terus digalakkan oleh unit-unit museum dan cagar budaya. Melalui program-program yang interaktif, masyarakat diajak untuk terlibat langsung dalam merawat memori kolektif serta keterampilan tradisional. Menurut informasi media promosi Agenda MCB 2026, serangkaian lokakarya dan kegiatan edukasi sejarah digelar secara berkala sepanjang bulan September ini. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengawali kegiatannya melalui program ekspedisi Balai Kirti pada 6 September 2026. Nah, selain itu pihak museum juga menggelar program edukasi jangkauan luar melalui Museum Goes to School. Pada tanggal 8 dan 22 September, kegiatan di Balai Kirti dilanjutkan dengan agenda konservatur yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026. Di sisi lain, kesenian Wastra Nusantara mendapat porsi perhatian besar di Museum Batik Indonesia Jakarta. Nah, museum ini menyelenggarakan workshop mencuci kain batik pada 12 September serta workshop menggambar isen-isen yang rutin diadakan setiap hari Jumat. Bagi pengunjung umum, kelas praktis seperti workshop kemudian mencanting, workshop batik pewarna alam, dan workshop desain busana kain perca dapat diikuti dari hari Selasa hingga Minggu. Sementara itu, pelestarian warisan keagamaan dan seni khat Islam tercermin di Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asyari yang berlokasi di Jawa Timur pada 4 September 2026 digelar workshop digitalisasi naskah keislaman dengan tema merekam ingatan menjaga pengetahuan. Nah, rangkaian kegiatan ini menjadi bukti nyata museum berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang hidup dan berkesinambungan. Masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan momentum ini guna menambah wawasan sejarah sekaligus menegaskan keterampilan seni tradisional.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya di mana Porkopimcam Belitang Hilir membagikan 1000 masker kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah sebagai langkah responsif menyikapi menurunnya kualitas udara akibat paparan kabut asap dan debu Senin 7 September 2026 pagi. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut dipusatkan di depan kantor Kecamatan Belitang Hilir, Jalan DR Sutomo, Kabupaten Sekadau. Masker dibagikan kepada pedagang, pengunjung pasar, serta pengguna transportasi yang tidak menggunakan masker atau kondisi maskernya sudah tidak layak. Kapolsek Belitang Hilir Ibtu Jesse Sinarta Sianturi mengatakan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Porkopimcam terhadap masyarakat, khususnya warga yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak asap dan debu. Pembagian masker ini merupakan langkah sederhana namun penting untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan asap dan debu. Kami menghimbau warga yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker terutama ketika kondisi udara kurang baik. Nah, pendengar, selain membagikan masker, kegiatan tersebut juga disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan meminimalkan resiko gangguan pernafasan, terutama bagi warga yang banyak beraktivitas di area publik. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan saling mengingatkan, jika tidak ada keperluan mendesak, masyarakat juga dapat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara sedang berdampak asap. Nah, kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Belitang Hilir, Evodius, dan Ramil Belitang Hilir, Kapten Infantri Yudi Santoso, perwakilan PT Parna Agro Mas Hengki, Babin Kantip Mas Bripka Syarif Irfan, Kepala Desa Sungayak 2 Susanto, Kepala Desa Sepanta Ida Tarmizi, LSM, serta pelajar.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir

0: 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind, die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Bank Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilchus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilchus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilchus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Internet FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Kalton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian keluarga, rupi, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:35, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Khotbah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar, selamat menikmati makan siang Anda juga di siang hari ini. Untuk Sintang siang ini, pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, September 2026 ini akan ada beragam genre film yang akan tayang di bioskop kesayangan Anda. Terkait mulai dari horor, komedi, kemudian drama keluarga yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kehadiran aktor dan artis papan atas turut menambah daya tarik sejumlah film yang dijadwalkan tayang sepanjang September.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa Papua, dan moda raya terpadu Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal, alasannya pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, tadi ada beberapa daftar film horor Indonesia yang tayang di bioskop di bulan September. Dan pendengar, di sini dikutip atau mengutip dari laman rri.co.id, ada beberapa judul film horor tanah air yang bisa disaksikan. Nah, salah satunya ini adalah film Munafik atau Melawan Iblis. Jadi penikmat film horor, film Munafik Melawan Iblis ini menceritakan Fitri yang mulai kehilangan iman. Nah, kejadian ini kian parah setelah kepergian ibunya dan pada akhirnya ia mengalami gangguan dari iblis. Nah, ia kemudian mendapatkan bantuan dari Ustadz Adam, seorang praktisi rukiah. Film ini akan tayang 3 September 2026.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

0: Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototipe handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototipe ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat siang dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang masih berbicara mengenai beberapa daftar untuk film horor di sepanjang bulan September. Nah pendengar, selanjutnya ada film horor yang berjudul Suwangi. Jadi ilmu kutukan menghadirkan kisah horor dengan latar budaya dan misteri keluarga. Nah, di sini dikatakan bahwa Benny, Pangeran Lantang, pulang ke Pulau Kladum bersama kekasihnya Gia dan untuk mencari harta tersembunyi demi melunasi hutang. Namun, niat tersebut justru menyeret mereka ke dalam teror gaib yang dikirim Aroba. Nah, seorang Suwangi yang menggunakan serangan lalat untuk membunuh keluarga Mama Lim. Dan film ini, pendengar, akan tayang 10 September 2020.

kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini. Selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

informații de inspirații. Pro-satul.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 9 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, berbagai komunitas di Kota Sintang gencar melakukan pembagian masker mengingat kabut asap masih cukup pekat. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Berbagai komunitas di Kota Sintang gencar melakukan pembagian masker mengingat kabut asap masih cukup pekat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kabut asap di Kota Sintang masih pekat dan masuk kategori berbahaya, namun masih ditemukan pelintas jalan yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pembagian masker dilakukan oleh berbagai komunitas di Kota Sintang termasuk pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan dengan membagikan 3.000 masker di 3 titik di Kota Sintang beberapa hari lalu. Koordinator lapangan pembagian masker di Tugu Beji Sintang, Yosep Mimpor, mengatakan jumlah masker yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah pelintas jalan yang tidak menggunakan masker. Kurang dari 20 menit 1.000 masker masing-masing di 3 titik habis dibagikan.
3: Ini harapannya bukan kalau memang dari segi jumlah tidak mencukupi dengan perbandingannya dengan masyarakat yang banyak, tapi paling tidak ini akan merupakan edukasi bagi masyarakat bahwa dengan menyikapi kualitas udara yang seperti ini kita harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker. Ada juga yang lewat saja, mungkin menganggap tidak penting.
2: Menurut Yosep Mimpor, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan udara yang tercemar akibat kabut asap. Masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Selain pembagian masker, edukasi mengenai dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan juga dinilai penting untuk terus dilakukan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi pada mata. Suryatini melaporkan.
0: Mengantisipasi kendala sumber air saat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla, jajaran Polres Sekadau menyiapkan 10 titik sumur bor. Di sejumlah wilayah 4 titik di antaranya telah selesai dan mengeluarkan air, sementara 6 titik lainnya masih dalam proses pembuatan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLTK Sihumas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, penyediaan sumur bor dilakukan untuk mengantisipasi salah satu kendala yang kerap dihadapi personel dalam penanganan Karhutla, yakni keterbatasan sumber air. Dari 4 titik yang telah selesai, 2 berada di wilayah Polsek Sekadau Hilir, masing-masing Dusun Pangkin, Desa Munggu, dan Jalan Barage, Desa Sungai Ringin. Sementara 2 titik lainnya berada di wilayah Polsek Nanga Mahab, tepatnya di Dusun Engkaya, Desa Nanga Mahab, serta Polsek Belitang Hulu di Dusun Balai Sepua, Desa Balai Sepua. Penanganan Karhutla di Kabupaten Kapuasulu terus mendapatkan perhatian, termasuk dukungan dari TPPKK Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan

0: dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kapuas Hulu Angelin Velmalko Fransiskus Dian mendampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Trans Desa Sayut, Kecamatan Putus Sibau Selatan Sabtu kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta relawan yang berada di wilayah terdampak karhutla. Pada kesempatan itu, TPPKK Provinsi Kalimantan Barat bersama TPPKK Kabupaten Kapuas Hulu turut menyerahkan bantuan berupa makanan, air minum, serta berbagai kebutuhan logistik lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas Hulu, Angelin, mengatakan kehadiran Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat bersama jajaran menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam menghadapi karhutla.
1: Kami dari penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hulu mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggerak PKK Provinsi serta jajaran yang sudah hadir, sudah peduli dengan Kapuas Hulu. Saat ini kami sedang berada di lokasi, salah satu lokasi karhutla, kebutuhan sudah bisa teratasi, tetapi kehadiran ibu hari ini memberikan semangat lagi bagi kami, para relawan dan pemerintah daerah supaya lebih bekerja keras lagi menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi karhutla.
0: Di tempat yang sama, Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Rianorsan, turut menyampaikan himbauan tegas kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan terutama selama musim kemarau.
1: Dan himbauan kami sebagai tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, baik juga dengan Ketua TPPKK Pasulu, jajaran, himbau kepada seluruh masyarakat untuk saat ini telah memperhatikan lingkungan, jangan ada melakukan pembakaran dulu.
0: Dengan bantuan yang disalurkan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun relawan yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, serta kehadiran dan kepedulian berbagai pihak menjadi tambahan semangat untuk terus memperkuat upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Kapuas Hulu. Dina Triana melaporkan.
2: PT Buana Hijau Abadi menyalurkan bantuan logistik karhutla berupa masker, respirator, masker sebanyak 7.500, susu beruang, minuman vitamin, air mineral. Paket logistik tersebut diserahkan langsung Corporate Affairs dan CSR PT Buana Hijau Abadi Paulus Nokus kepada Wakil Bupati Sintang Florensius Roni di Posko Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kabupaten Sintang pada Selasa 8 September 2026. Dan Corporate Affairs dan CSR PT Buana Hijau Abadi Paulus Nukos mengatakan bantuan ini berkaitan dengan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat berpartisipasi menyalurkan bantuan pada masyarakat luas. Penyaluran bantuan logistik karhutla semoga bermanfaat dengan kondisi kabut asap saat ini yang dapat memicu resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ia berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan. Kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta berbagai pihak. Bantuan ini adalah partisipasi dari pihak korporasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial CSR kepada masyarakat. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengapresiasi bantuan dari pihak perusahaan perkebunan sawit PT Buana Hijau Abadi. Pemkab Sintang mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Wakil Bupati Sintang menambahkan sesuai arahan dari Bupati Sintang, dengan kondisi penanganan karhutla saat ini diperlukan gotong royong dari berbagai pihak dengan tetap melakukan koordinasi serta kerjasama. Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan kasus perusahaan melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan baru di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan laporan terkait perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, laporan yang diterima pemerintah daerah justru berkaitan dengan kebun perusahaan yang sudah aktif dan sedang berproduksi namun ikut terbakar. Roni menjelaskan, kebun yang terbakar bukan merupakan lahan baru yang sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan, bahkan luas kebun aktif milik perusahaan yang terdampak kebakaran disebut telah mencapai ratusan hektar. Salah satu kejadian berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Roni menyebut, kebun sawit yang sedang aktif dipanen tersebut terbakar, salah satunya diduga berada di area perkebunan PT SDK.
4: Sampai hari ini, sejauh ini, laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan kebun yang memang sedang lagi panen-panennya terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar. Contohnya di daerah Kecamatan Sungai Tebelian.
3: Meski belum menemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara membakar, Roni menegaskan seluruh masyarakat tetap diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran selama kondisi rawan karhutla. Ia mengingatkan larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk pembakar lahan, tetapi juga pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang pun mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah munculnya titik api baru di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polsek Nangapino menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga di wilayah hukumnya. Kapolsek Nangapino Ibtu Jamidi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya warga yang terdampak kabut asap karhutla. Kapolsek berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak asap karhutla. Selain memberikan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi personil kepolisian untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap masih terjadi.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni meninjau lokasi Sintang Expo 2026 di Kompleks Stadion Baning Selasa kemarin setelah menerima aspirasi pelaku UMKM terkait penundaan pameran. Roni melihat langsung persiapan UMKM dan pengelola wahana yang telah dilakukan sejak 20 Agustus 2026. Ia menyebut penundaan akibat karhutla dan kabut asap yang sudah terjadi dua kali menjadi perhatian pemerintah. Aspirasi para pelaku UMKM tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala untuk menentukan langkah pelaksanaan Sintang Expo 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang Selasa 8 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran Pertalite benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menjelaskan, kehadiran tim terpadu di lapangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar seluruh pasokan yang tersedia dapat disalurkan kepada pengguna secara wajar. Niko mengatakan, kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Selain memantau ketersediaan dan distribusi BBM, tim terpadu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SPBU dalam menerapkan aturan penyaluran Pertalite bersubsidi. Ia menambahkan, apabila ke depan masih ditemukan adanya penyimpangan atau kejanggalan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7: Kami dari tim terpadu untuk pengendalian penyuplai BBM ini, kita sudah himbau terkait surat edaran Pak Bupati itu dengan harapannya SPBU sebagai pendistribusian dan pengusaha penyalur minyak itu dapat sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan surat edaran Pak Bupati itu supaya semua yang mengantri ini dapat bagian dan yang umum terutama himbauannya agar yang pengantri ini tidak berulang.
6: Sementara itu, pengawas SPBU Tugu Beji Sintang Sudomo Eko Pambudi mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Menurutnya, salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah himbauan Bupati Sintang mengenai tata cara pengisian BBM bersubsidi agar dilakukan sesuai dengan barcode yang telah terdaftar. Kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
8: Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai barcode, harus tidak boleh mutar, mengulang dua kali, tangki harus tangki standar, seperti itu. Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati.
6: Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, potensi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi diharapkan dapat dicegah sejak dini. Dan Indra Sita melaporkan.
2: TP PKK Kabupaten Kapuas Hulu dorong generasi muda lestarikan wastra alam lewat pelatihan pewarnaan tradisional di Putu Sibau dan melakukan pembinaan posyandu di Kecamatan Bika Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan mutu kesehatan masyarakat terus digencarkan. Kegiatan pelatihan pencelupan benang pewarna alam ini berkolaborasi dengan OPD terkait dan NGO yang konsisten mendukung pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Kapuas Hulu. Spesial pada agenda pelatihan pewarnaan benang kali ini, sasaran peserta berfokus pada generasi muda yakni para pelajar jenjang SMA dan SMK di Putu Sibau. Ketua TPPKK Kapuas Hulu, Angelin Premalko Fransiskus Dian mengatakan langkah ini diambil sebagai sarana transfer pengetahuan adat dan seni kriya tenun tradisional agar tidak punah digerus zaman. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan operasi pasar OP di Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Tim penggerak TP PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan operasi pasar OP di halaman Pendopo Bupati Melawi Selasa 8 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan, operasi pasar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga normal. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli paket bahan pangan yang terdiri dari 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir premium, dan 1 liter minyak goreng premium seharga Rp90.000 per paket. Menurut Erlina, pelaksanaan operasi pasar di setiap kabupaten dan kota merupakan arahan dari Gubernur Kalimantan Barat. Setiap kali TPPKK Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kunjungan ke daerah, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan operasi pasar. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, membantu daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi di daerah.
9: Jadi mudah-mudahan dengan animo masyarakat yang luar biasa semangat pagi hari ini, mudah-mudahan dapat sedikit meringankan beban ibu-ibu dan bapak yang akan membelanjakan untuk membeli sembako di operasi pasar murah ini.
6: Sementara itu, pengawas perdagangan ahli muda Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat Alexander menyampaikan, dalam kegiatan tersebut panitia menyediakan sebanyak 500 paket bahan pangan untuk masyarakat Kabupaten Melawi. Alexander menuturkan, paket bahan pangan murah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
10: Kami mulai dari Kapuas Hulu, Kesintang, Temelawi, Sekadau, dan Sanggau. Nah, jadi ada 5 kabupaten yang kita laksanakan sama seperti ini. Harapan kami dengan kegiatan ini ada selisih harga Rp31.500. Artinya ini selisih harga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau, lebih murah, supaya selisih harga ini bisa dibelanjakan untuk hal-hal yang lain.
6: Ia menambahkan, kegiatan operasi pasar dilaksanakan di 5 kabupaten, dimulai dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, dan Sanggau. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
5: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan menyapa terlebih dahulu ada yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Eli.
0: Iya, dengan Mama Alma ya.
1: Iya, Kak.
0: Mama Alma mau pilih lagu yang mana, silakan disimak terlebih dahulu ya.
1: Simak semuanya, pendengar. Kak Eli sebut lagunya favoritnya. Siap, Kak.
0: Baik, untuk lagu di siang hari ini dari miliknya Maggie Z dengan judul Sumi. Ada Jirayut Kecewa, ada Asep Irama Gelap Tak Selamanya Gulita, ada Iqbal sama Selfie Yama, ini ada Anugerah Cinta, Imam S. Arifin Tiada Duanya, King Nasar Samira, ada Inul Daratista Hidupku Untuk Cinta, kemudian Caca Handika ada Sengsara.
1: Asep Irama aja, Kak.
0: Asep Irama ya.
1: Lagunya dikirim untuk orang Betang. Leman sama Dina sama Amoy sama Mama Edung. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada Mama Alma di Jetak yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Silakan, lagunya mau pilih yang mana?
2: Dari Imam S. Arifin.
0: Dari siapa?
2: Imam S. Arifin.
0: Tiada Duanya.
2: Nah, itu aja.
0: Mm-hmm.
2: Boleh salam, Kak?
0: Silakan.
2: Salamnya buat Kak Elin, keluarganya semoga sehat selalu. Nah, buat Pak Jumira di Lombok, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya di Malah Bernawa Ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, keluarganya sehat semua juga. Nah, buat Kak Elin, selamat ketugas jaga selalu, selamat berkati, siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, kita nantikan untuk penelpon kita yang ketiga. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Kak Elin.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Mandi Tenai.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
3: Lagunya masih lupa aku apa lagu dia tadi.
0: Masih lupa?
3: Iya.
0: Iya. Asep Irama, Imam S. Arifin, ada Maggie Z, ada Jirayut, ada King Nasar, ada Inul Daratista, ada Caca Handika.
3: Dari Maggie Z aja.
0: Baik.
3: Boleh spesial, Kak?
0: Silakan.
3: Spesialnya buat Ayu ada di Sembawang Sofa di Amnitur, buat Paman Macin di Tekalong Jaya, buat Wat Kusu ada di Sambas, buat Adui Kidul di Sempapa. Itu Jaka Ili, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Dan pendengar, kita akan menyapa satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan untuk beberapa buah lagu tadi yang sudah di-request sama pendengar kita di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
4: Siang juga, Kak Elin.
0: Baik, ada Mbak Yanti nih.
4: Iya, Kak Elin.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
4: Lagunya Sengsara.
0: Dari
4: Caca Handika, Sengsara.
0: Iya, oke. Okay. Ngantri
4: betul,
0: ya?
4: Betul, apa?
0: Ngantri lagi hari ini.
4: Hari ini itu libur,
0: ada libur.
4: Kak Elin.
0: Oh, iyalah.
4: Kemarin yang berturut-turut.
0: Baik.
4: Tadi pas aku lewat ada sih di lintas Melawi itu. Cuman tangki masih penuh, punya anak penuh, punya stok pun ada.
0: Gitu.
4: Paling ngantri 1 liter aja jadi enggak sesuai enggak. Tapi di lintas Melawi di Simpang 5 tadi itu enggak panjang dia.
0: Oh iya, Kak.
4: Dia kan 3 jalur, Kak, buatnya.
0: Oh iya.
4: Jadi cepat dia, heeh. Enggak panjang tadi itu. Cuman aku pikir mau ngisi paling ini setengah liter, 1 liter mungkin enggak nyampe 1 liter. Tadi aku sih PP ke Simpang Pinoh kan paling kata orang secawan kecil tuh habis.
0: Oh gitu. Ngapain ke Simpang Pinoh?
4: Ada deh.
0: Oh iyalah.
4: cair. Simpang Pino ngambil biru merah.
0: Oke lah.
4: Lagunya Sengsara dari nama Cece Cahndika ya kak.
0: Oke.
4: Iya, Sengsara kena efek kemarau nih kak Edin. Jadi dinikmati lagu Sengsaranya. Itu apa namanya teh? Siapa tadi malam tuh yang nyapa aku tuh lupa aku.
0: Siapa?
4: Yang dari Lombok tuh.
0: Oh, Pak Jumirah.
4: Bilang sayanya lucu ya, sayanya orang yang kayak gini, gue mah. Oh. Gue emang kayak gini orangnya. Dia kan bilang kalau aku udah bergabung lucu ya, gue emang kayak gini orangnya.
0: Oh gitu.
4: Salam balik, salam sehat selalu untuk Pak Jumirah kalau enggak salah tadi malam itu.
0: Iya, kalau dari Lombok Pak Jumirah.
4: Iya, Pak Jumirah kalau enggak salah. Ah, itu aja Kak Elin.
0: Baik.
4: Mau boci nih Kak Elin.
0: Oh iya Kak. Enak dong.
4: Iya dong. Sambil dengar Kak Elin cuap-cuap. Yuk, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang kembali Mbak Yanti. Baik pendengar, kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu ini yang sudah di request sama pendengar kita.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita lanjutkan kembali di Prodangdut kita di siang hari ini. Kita akan menyapa terlebih dahulu, halo selamat siang. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Peggy, Kak Ellen.
0: Mama Peggy di mana?
1: Di Sintang.
0: Di Sintang.
1: Iya.
0: Baik, Mama Peggy mau pilih lagu yang mana?
1: Di Anugerah Cinta ada Kak Trika.
0: Anugerah Cinta dari Iqbal sama Selpiyama.
1: Itu juga Kak.
0: Oke.
1: Salamnya buat Wan Ufi di Sambas ya Kak.
0: Yuk,
1: selamat siang ke Ailan.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik, selanjutnya setelah Mama Peggy di Sintang, pendengar, ada siapa lagi? Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Ailan.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, ada Bu Ros di Darajuanti.
2: Iya.
0: Mau pilih lagu yang mana?
2: Mau pilih lagu Kecewa aja lah.
0: Kecewa dari Jirayut.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Kecewa hari belum hujan-hujan ya Kak.
0: Iya, tapi kelihatannya mendung-mendung dari kemarin ya.
2: Iya. Alhamdulillah lah, enggak apa-apa lah Kak Ibin.
0: Iya.
2: Baca air kita.
0: Di Kapuas air kita bisa ambil.
2: Air mandi nanti. Cuman itu bumi kita belum disiram itu hujan ya Kak Ibin.
0: Iya, betul. Asap juga masih banyak ya.
2: Iya. Jalan keluar Kak Ibin.
0: Iya. Kalau Kak Ibin gimana enggak keluar coba?
2: Iya. Tentu tugas dan kewajiban.
0: Iya, betul.
2: Iya, itu Kak Ilin ya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Ayo, siang juga Bu Ros yang ada di Darajuanti. Baik, selanjutnya pendengar, kita kembali menyapa. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan

0: Lagunya untuk kita semua pendengar. Ke Melawi enggak pernah gabung aku ke Ellen.
1: Oh iya kak.
0: Soalnya mereka ganti nomor, bah, aku enggak bisa. Mereka kalau nyebut nomor tuh cepat-cepat, mana ibu bisa.
1: Oh.
0: Kalau ke Ellen kan lembut-lembut nomornya kan bisa ngetiknya.
1: Baik.
0: Maklum orang dah tua ke Ellen.
1: Iyalah.
0: Salamnya untuk ke Ellen sendiri, sekeluarga, biasa selalu ke Ellen.
1: Amin.
0: Selamat siang ke Ellen.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali pendengar setia kita yang baru bergabung ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum nanti kita break untuk dengarkan beberapa buah lagu kembali yang sudah di request sama pendengar kita. Baik, selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Ellen.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayub di Semeluang.
1: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya dari Inul Daratesta.
1: Baik.
2: Bagaimana cuaca di Sintang, Kak?
1: Ya, cuacanya masih belum turun hujan.
2: Oh ya, Kak. Kalau kami di sini sudah malam siang kemarin hujan.
1: Oh ya, Kak.
2: Udah banyak air kami di sungai pun udah mancur.
1: Mantap dong.
2: Iya. Hanya itu aja, Kak. Lagunya, Kak.
1: Oke, baik.
2: Lagunya spesial untuk Adui Kibul. Di Kempapak dan salam juga untuk keluarga di Merenta. Hanya itu aja Kak.
1: Baik, yuk, terima kasih, selamat siang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali untuk terima telepon dari pendengar kita di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita juga ingin menyapa bagi Anda pendengar setia Pro Dangdut yang barangkali ada yang belum bisa bergabung, entah itu kendala apa begitu ya, silakan dicoba saja. Kemudian ada pendengar setia kita di Kayu Lapis sana, ada Bibi Marta, biasanya bergabung kalau Pro Dangdut ya. Sekarang sudah lama Bibi Marta yang ada di Kayu Lapis, kilometer 64 di Sungai Segak, belum bergabung bersama kita, silakan bergabung ya Tante Marta. Ada Jula Kuntin juga di sana. Nah, ada Kakek Cundi juga pendengar setia kita di siang hari ini yang memonitor kita di 102,5 ya. Selamat siang buat keluarga yang ada di Kayu Lapis sana.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar, kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami nantikan Anda di siang hari ini di 0565247774. Yuk silakan pendengar, untuk lagunya masih ada beberapa lagi yang bisa Anda request atau bisa Anda pilih di siang ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu juga tadi sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan. This is one DJ.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774 di siang hari ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung sekali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pendengar, pukul 14.43 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
4: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
3: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
4: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
3: Maksudnya?
4: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
3: Iya juga ya.
4: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
3: Iya juga ya.
4: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka gak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Lanjut bersama penyiar Anda ya, saya Yaptro temani Anda di Sintang sore ini. Pendengar, dari sekarang tentunya hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, di hari Rabu ini ya, tanggal 9 September 2026, dan akan kami hadirkan angka informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Ya, tetap semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini, atau yang baru memulai juga ya aktivitas Anda, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca kita seperti sekarang ya, memang benar-benar harus jaga kesehatan. Dan juga tetap bersama kami pendengar ya di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: takut jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1RRI Sintang ya. Dan yang akan menjadi pembahasan kita kali ini juga tentang inflasi dan investasi. Menjaga nilai uang di tengah kenaikan harga, dan tentunya ini memang harus kita pahami ya. Harga kebutuhan sehari-hari tentunya bisa berubah tanpa banyak kita sadari ya. Belanja yang dulu terasa cukup dengan jumlah uang tertentu, sekarang mungkin ya membutuhkan anggaran yang lebih besar ya, mulai dari makanan, transportasi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga juga. Ya, kenaikan harga perlahan ikut mempengaruhi cara kita untuk bisa mengatur keuangan, dan tentunya kondisi tersebut juga berkaitan dengan inflasi, yaitu ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam periode tertentu. Dampaknya juga bukan hanya terasa saat kita berbelanja ya, tetapi juga bisa mempengaruhi terhadap nilai uang yang disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Karena itu kita juga perlu juga memikirkan bukan hanya bagaimana bisa mendapatkan dan juga menyimpan uang, tetapi juga bagaimana mengelolanya agar tetap memiliki nilai. Salah satu pilihan yang banyak dibicarakan ini adalah tentang investasi. Ya, jadi ketika harga barang naik, jumlah barang yang bisa dibeli dengan uang yang sama ini menjadi lebih sedikit. Misalnya uang 100 ribu yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan di kemudian hari bisa saja hanya cukup untuk membeli sebagian dari kebutuhan tersebut. Dan inilah yang membuat inflasi itu inflasi penting diperhatikan ya dalam perencanaan keuangan. Dan menyimpan uang tetap penting, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan dana darurat. Tetapi kebutuhan jangka panjang juga perlu dipersiapkan ya, dengan memperhitungkan kenaikan harga. Nah, ini secara gambaran secara singkat, inflasi membuat daya beli uang berkurang. Dan tentunya selanjutnya akan kita bahas juga, pendengar, investasi bisa menjadi salah satu pilihan. Tetap bersama kami di program 1RRI Sintang.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ya, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan pendengar, kita juga masih membahas tentang inflasi dan investasi ya. Investasi bisa menjadi salah satu pilihan. Jadi investasi ini menjadi salah satu cara ya untuk dapat dipertimbangkan juga untuk mengembangkan dana dalam jangka panjang ya. Ada berbagai pilihan investasi dengan karakter dan tingkat risiko yang berbeda. Ya, namun investasi juga bukan berarti uang pasti bertambah ya. Nilai investasi bisa naik dan turun tergantung pada jenis instrumen dan kondisi pasar. Karena itu, sebelum berinvestasi kita juga perlu ya memahami produk yang dipilih dan juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan serta tujuan kita masing-masing. Dan tentunya jangan tergiur keuntungan besar juga ya. Jadi kemudahan mendapatkan informasi melalui internet membuat berbagai tawaran investasi semakin mudah ditemukan ya. Sayangnya juga tidak semua tawaran tersebut dapat dipercaya. Ya, janji keuntungan besar dalam waktu singkat dengan risiko disebut sangat kecil perlu diwaspadai juga. Sebelum menempatkan uang, kita juga perlu nih mencari informasi yang jelas, memeriksa legalitas penyedia investasi, dan tentunya memahami ya bagaimana uang tersebut dikelola. Jangan sampai keinginan menjaga nilai uang justru membuat kita juga kehilangan tabungan karena tergiur investasi yang tidak jelas.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Ya baik pendengar, selanjutnya kita juga bisa mulai ya dari kondisi keuangan sendiri. Jadi investasi ini tidak harus dimulai dengan jumlah yang besar. Yang lebih penting ini adalah mengetahui kemampuan keuangan kita sendiri. Ya, kebutuhan pokok tetap menjadi prioritas ya. Begitu juga dengan dana darurat dan kewajiban yang harus dibayarkan setelah kondisi keuangan lebih siap. Sebagian dana yang memang diperuntukkan untuk tujuan jangka panjang juga dapat mulai dipertimbangkan ya untuk investasi. Dan kita juga perlu menentukan tujuan sebelum berinvestasi, misalnya untuk pendidikan, untuk membeli rumah, persiapan masa depan, ataupun tujuan keuangan lainnya. Dengan tujuan yang jelas, tentunya pilihan investasi juga akan lebih mudah disesuaikan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Sampai usai waktu dari miliknya Sandi Sandoro. Dan pendengar, terakhir inflasi bukan hanya persoalan angka dalam laporan ekonomi, tetapi sesuatu yang dapat dirasakan melalui perubahan harga kebutuhan sehari-hari ya. Ketika harga terus meningkat, daya beli juga perlu menjadi perhatian. Investasi juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan dana dan mempersiapkan kebutuhan masa depan kita. Namun investasi tetap membutuhkan pengetahuan, perhitungan, dan juga kewaspadaan. Ya, tentunya mengelola uang dengan baik ya, bukan berarti harus mengejar keuntungan besar. Yang lebih penting sih ya, ini adalah memahami kondisi keuangan kita sendiri, menentukan tujuan, dan juga memilih langkah yang sesuai agar uang yang dimiliki juga dapat memberikan manfaat untuk kebutuhan kita sehari-hari maupun masa depan kita. Dan tentunya semoga informasi ini juga bermanfaat ya untuk kita, dan tetap bersama kami. Karena sesaat lagi pendengar, kita akan segera bergabung juga ya untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali

0: segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: MM, anggota Komisi 7 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Memiliki hotspot terbanyak, BPBD Kalbar fokuskan penanganan karhutlah di dua kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
3: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutlah di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya, karena kedua daerah ini memiliki jumlah hotspot terbanyak di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya menjadikan dua daerah ini menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat, Ridwan, mengatakan sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla adalah dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalimantan Barat melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.
2: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya, yang menjadi kendala ini sekarang. Pertama, luasan yang terbakar itu memang sangat luas. Nah, dan yang kedua itu lahan gambut yang kita hadapi ini sangat ekstrim dengan ketebalan yang lebih dari 2 meter. Malah ada satu lokasi di daerah Ketapang itu, saya lupa nama lokasinya itu, ketebalan gambutnya itu di atas dari 15 meter. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi kendala kami di lapangan. Dan diperburuk juga dengan situasi karena ini kondisi El Nino. Jadi stok air kita, ketersediaan air kita dalam hal pemadaman itu sangat susah.
1: Ridwan menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalimantan Barat sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Ridwan menambahkan BPBD Kalimantan Barat telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026. Kemudian pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama dengan Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman. Nani Saputra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan kasus perusahaan melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan baru di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan laporan terkait perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan laporan yang diterima pemerintah daerah justru berkaitan dengan kebun perusahaan yang sudah aktif dan sedang berproduksi namun ikut terbakar. Roni menjelaskan kebun yang terbakar bukan merupakan lahan baru yang sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan, bahkan luas kebun aktif milik perusahaan yang terdampak kebakaran disebut telah mencapai ratusan hektar. Salah satu kejadian berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Roni menyebut kebun sawit yang sedang aktif dipanen tersebut terbakar, salah satunya diduga berada di area perkebunan PT SDK.
4: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar, contohnya di daerah Kecamatan Sungai Tebelian.
3: Meski belum menemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara membakar, Roni menegaskan seluruh masyarakat tetap diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran selama kondisi rawan karhutla. Ia mengingatkan larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk membakar lahan, tetapi juga pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang pun mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah munculnya titik api baru di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
5: Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus bergerak menghimpun dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat serta kelompok relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

0: Posko ini terbentuk pada 29 Agustus dan mulai aktif pada 1 September 2026. Sekitar 19 organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum hingga kelompok relawan bergabung dalam aksi solidaritas tersebut. Ketua Posko Solidaritas Rakyat Borneo Erni Damayanti mengatakan bantuan dikumpulkan sebagai bentuk kepedulian bersama dan disalurkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
1: Yang paling mendesak itu yang pertama ya tadi APD untuk pemadam kebakaran dan untuk masyarakat yang ada di area yang terdampak di desa-desa seperti itu. Nah yang kedua itu masker respirator dan sebagainya, itu sangat sulit banget saat ini, sulit untuk yang pertama dicari dan sebagainya juga. Kedua itu yang ketiga itu oksigen portable tadi itu, terus mesin selang untuk pemadaman sangat sulit untuk saat ini seperti itu.
0: Sementara itu warga kota Pontianak Miti mengapresiasi bantuan yang diberikan, terutama masker dan tabung oksigen bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Namun menurutnya kebutuhan yang juga mendesak saat ini adalah air bersih, di mana persediaan air dari penampungan air hujan milik warga disebut telah habis akibat kemarau.
2: Ya karena untuk sekarang ini air hujan udah pada habis, jadi masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk minum, untuk masak, untuk nyuci sayur dan segala macamnya. Itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekarang.
0: Hingga 7 September 2026, Posko Solidaritas Rakyat Borneo telah menyalurkan sebanyak 8.260 masker, terdiri dari masker KN95, KF94, MediShield untuk dewasa serta KF Kids. Selain itu, bantuan berupa perlengkapan medis juga telah disalurkan, di antaranya 43 unit spuit, oksigen portable, infus set dewasa, plester luka, serta sekitar 218 unit obat-obatan. Bantuan terus diberikan kepada kelompok pemadam kebakaran yang berada di lapangan, seperti Damkar Pemadam Mitra Perum 3, Pemadam Kebakaran Swadesi Asalam, dan Forkom Damkar Swasta. Posko memastikan bantuan tidak hanya berfokus pada masker, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan relawan dalam menghadapi dampak karhutla. Syarusani melaporkan dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
3: Berbagai komunitas di Kota Sintang gencar melakukan pembagian masker mengingat kabut asap masih cukup pekat. Suryantini akan melengkapi laporannya untuk Anda.
4: Masih pekat dan masuk kategori berbahaya, namun masih ditemukan pelintas jalan yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pembagian masker dilakukan oleh berbagai komunitas di Kota Sintang, termasuk pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan dengan membagikan 3.000 masker di 3 titik di Kota Sintang beberapa hari lalu. Koordinator lapangan pembagian masker di Tugu Beji Sintang, Yosep Mimpor, mengatakan jumlah masker yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah pelintas jalan yang tidak menggunakan masker. Kurang dari 20 menit 1.000 masker masing-masing di 3 titik habis dibagikan.
5: Ini harapannya bukan kalau memang dari segi jumlah tidak mencukupi dengan perbandingannya dengan masyarakat yang banyak, tapi paling tidak ini akan merupakan edukasi bagi masyarakat bahwa dengan menyikapi kualitas udara yang seperti ini kita harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker. Ada juga yang lewat saja, mungkin menganggap tidak penting.
4: Menurut Yosep Mimpor, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan udara yang tercemar akibat kabut asap. Masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Selain pembagian masker, edukasi mengenai dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan juga dinilai penting untuk terus dilakukan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi pada mata. Suryatini melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Saudara, pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang. Selengkapnya disampaikan laporan oleh Danienda Sinta.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang Selasa 8 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran Pertalite benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menjelaskan, kehadiran tim terpadu di lapangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar seluruh pasokan yang tersedia dapat disalurkan kepada pengguna secara wajar. Niko mengatakan, kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Selain memantau ketersediaan dan distribusi BBM, tim terpadu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SPBU dalam menerapkan aturan penyaluran Pertalite bersubsidi. Ia menambahkan, apabila ke depan masih ditemukan adanya penyimpangan atau kejanggalan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7: Kami dari tim terpadu untuk pengendalian penyuplai BBM ini, kita sudah himbau terkait surat edaran Pak Bupati itu dengan harapannya SPBU sebagai pendistribusian dan pengusaha penyalur minyak itu dapat sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan surat edaran Pak Bupati itu. Supaya semua yang mengantri ini dapat bagian dan yang umum terutama. Himbauannya agar yang pengantri ini tidak berulang.
6: Sementara itu, pengawas SPBU Tugu Beji Sintang Sudomo Eko Pambudi mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Menurutnya, salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah himbauan Bupati Sintang mengenai tata cara pengisian BBM bersubsidi agar dilakukan sesuai dengan barcode yang telah terdaftar. Kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
8: Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai barcode, harus tidak boleh mutar, mengulang dua kali, tangki, harus tangki standar, seperti itu. Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati.
6: Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, potensi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi diharapkan dapat dicegah sejak dini. Danindra Sita melaporkan.
3: Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Kondisi ini mendorong media massa, termasuk RRI, terus beradaptasi menghadapi persaingan platform digital tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik dan kepercayaan publik. Berikut kita simak laporannya.
9: Perkembangan teknologi digital mendorong media massa beradaptasi menghadapi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin cepat. Jurnalis senior Kalimantan Barat Gusti Yusli mengatakan, media digital berkembang pesat dengan pilihan platform yang semakin beragam. Menurutnya, media konvensional termasuk RRI perlu beradaptasi melalui berbagai kanal digital seperti podcast, live streaming, website, serta radio dan televisi streaming agar tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Gusti Yusri menilai kecepatan menjadi keunggulan media sosial dalam menyampaikan informasi secara real time. Namun, media sosial memiliki karakter berbeda dengan media mainstream yang menjalankan aktivitas jurnalistik berdasarkan kaidah dan ketentuan perundang-undangan.
10: Dan media sosial memang tidak bisa kita hindari, itu sebuah realitas. Namun yang harus kita ingat bahwa media sosial memang berbeda dengan media mainstream, berbeda dengan media massa. Kalau media massa seperti katakanlah RRI, itu setidaknya atur berdasarkan dua undang-undang, bahkan mungkin tiga undang-undang, itu undang-undang penyiaran dan undang-undang telekomunikasi, bahkan undang-undang pokok pers juga melindungi, mengatur kerja dari RRI.
9: Gusti Yusri mengingatkan masyarakat agar semakin kritis memilah informasi yang diterima dari berbagai platform. Menurutnya, radio tetap memiliki keunggulan karena mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Adaptasi digital, menurutnya bukan berarti meninggalkan karakter utama media konvensional, tetapi memperluas jangkauan sekaligus menjaga akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi. Hermanta melaporkan.
3: Saudara, kita beralih ke informasi pariwisata. Pariwisata Kalimantan Barat kembali menunjukkan geliat positif sepanjang Juli 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara. Meski tingkat hunian hotel mengalami penurunan secara bulanan, pertumbuhan tahunan menunjukkan sektor pariwisata Kalimantan Barat masih memiliki daya tarik yang kuat. Berikut laporannya.
9: Pariwisata Kalimantan Barat menguat pada Juli 2026 ditandai pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara secara tahunan. Kepala BPS Kalimantan Barat, Mosaikuddin mengatakan, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10.711 kunjungan, naik 43,46% dibandingkan Juli 2025, meski secara bulanan turun 1,24%. Kenaikan terutama terlihat di pintu masuk Entikong dan Supadio, sementara Aruk dan Nanga Badau dan Jagoi Babang mengalami penurunan.
11: Peningkatan cukup tinggi terjadi melalui pelabuhan Supadio dari 1.737 di bulan Juni menjadi 2.746 kunjungan di bulan Juli 2026. Hal ini dipengaruhi dengan dibukanya penerbangan internasional Pontianak Singapura yang mulai pada tanggal 29 Juni 2026 dengan 3 kali penerbangan setiap minggunya.
9: Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1.300.000 perjalanan, naik 1,13% secara bulanan dan 9,40% secara tahunan. Pertumbuhan ini turut dipengaruhi libur sekolah hingga 13 Juli dengan Pontianak menjadi tujuan utama sebesar 23,20%, disusul Kuburaya 17,49% dan Singkawang 9,95%. Di sisi akomodasi, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat 57,23%, turun 1,98 poin secara bulanan, namun naik 5,99 poin secara tahunan. Sedangkan hotel non bintang berada di 29,30% dengan penurunan bulanan yang menurut BPS dipengaruhi berkurangnya permintaan akomodasi setelah masa libur sekolah berakhir. Hermanta melaporkan.
3: Saudara, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau di tengah persiapan daerah menjadi tuan rumah dua cabang olahraga Porprov 2026 yakni grass track dan tenis meja. Meski kondisi udara menjadi perhatian, KONI Kabupaten Sanggau memastikan persiapan terus berjalan dan telah mencapai sekitar 80%. Berikut kita simak laporannya.
12: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan dua cabang olahraga, grass track dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ade juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
13: Persiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang kita tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI Provinsi karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
12: Setelah itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
14: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk dua cabang olahraga dalam momen Perprov 2026. Dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua, masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan gestrek. Nah, ini momentum secara luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
12: Indra berharap pelaksanaan Proflop 2026 di Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Tri Putri melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
3: Saudara, sebelum kita akhiri berita Korwil hari ini, baik, untuk itu kita ketahui dulu informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Kita ikuti perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Pusupadio Pontianak bersama perakirawan Noven. Silakan laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Apollo di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 10 September 2026, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 768 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga sepekan ke depan kami perkirakan sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Apollo.
3: Demikian telah kita ikuti tadi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Noven. Saudara, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak hari ini. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Miliki hotspot terbanyak, BPBD Kalimantan Barat fokuskan penanganan karhutla di dua kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Sintang belum temukan kasus perusahaan sengaja bakar lahan. Saudara, demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Apolonius Weli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini, pendengar, masih bersama saya Yap Troya temani Anda, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang. Pendengar, DPRD Sintang apresiasi RRI First 2026 dan informasi ini tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono, ya, mengapresiasi pelaksanaan RRI First 2026 yang digelar RRI Sintang di Aula SMKN 1 Sintang, Sabtu 5 September 2026. Ya, Senen juga mengatakan RRI First ini menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan Hari Radio, sekaligus juga menjadi momentum untuk memperkuat keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran yang terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio serta berharap RRI terus mempertahankan komitmennya dalam menyajikan berbagai informasi yang bermanfaat. Dan Senen juga menilai perkembangan RRI hingga saat ini semakin baik menurutnya. Sebagai media penyiaran publik, RRI juga memiliki peran penting untuk tetap dekat dengan masyarakat dan menyuarakan berbagai informasi dari beragam lapisan. Ia juga menilai keberagaman informasi dan kegiatan yang disiarkan menjadi salah satu kekuatan RRI dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. RRI First 2026 sendiri menjadi salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam rangka memberiakan Hari Radio ke-81. Berbagai kegiatan dikemas untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya juga pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Kamu, ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia.
6: Ya baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, ya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sintang, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk Pensiunan PNS. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang juga berisikan formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut, melansir dari laman resmi PT Taspen Persero Taspen.co.id. Diketahui bahwa pegawai negeri sipil atau PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.
1: Terbayang menerima bunga mawar hitam? Ternyata bunga mawar hitam benar-benar ada dan tumbuh subur di daerah Halveti, negara Turki. Daerah Halveti memiliki kondisi tanah yang langka dan berbeda dengan daerah lain. Iklim di sana dipengaruhi oleh Sungai Efrat. Perpaduan ini membuat mawar cenderung berwarna magenta tua atau ungu tua mendekati hitam. Mawar-mawar hitam ini biasanya hanya mekar 2 kali dalam setahun selama 15 hari. Sejarah mawar hitam berasal dari bangsa Yunani kuno dan Roma. Penyebarannya bermula ketika bunga mawar hitam digunakan sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Dalam banyak cerita dan mitos, bunga mawar hitam sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga mawar hitam adalah simbol cinta mati. Pada abad ke-19 selama era Victoria, mawar hitam semakin populer melalui sastra. Penggunaan mawar hitam sering ada dalam kamus bahasa bunga ketika berkomunikasi menggunakan bunga sebagai kode ataupun simbol. Seiring berjalannya waktu, mawar hitam sempat dimanfaatkan sebagai simbol ilmu hitam dan perlawanan bagi kelompok anarkis maupun anti-otoriter. Daya pikat mawar hitam yang mistis terus berlanjut dalam budaya pop saat ini. Mawar hitam juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan rasa penghormatan, empati, dan emosi yang dialami.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang ya. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini tentunya kami kutip ya dari laman rri.co.id. TPPKK Kalbar di Melawi jual paket pangan murah. Ya, dalam upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau sekaligus juga mendukung pengendalian inflasi daerah, tim penggerak atau TPPKK Kalimantan Barat menggelar operasi pasar atau OP di halaman Pendopo Bupati Melawi pada hari Selasa 8 September 2026. Ya, di mana kegiatan tersebut juga dilaksanakan melalui kerja sama antara tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, tim penggerak PKK Kabupaten Melawi, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Melawi. Pengawasan perdagangan ahli muda di Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Alexander, juga mengatakan sinergi berbagai pihak tersebut juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten Melawi. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya baik pendengar, informasi waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 17 ya, lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Ya pendengar, sudah di jam 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: Roy, temani Anda mendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda, di mana informasinya juga sudah kami siapkan. Yang akan menjadi pembahasan kita ya, beberapa mengenang beberapa tokoh dan peran penting di balik sejarah RRI. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip ya dari laman rri.co.id.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Ya, lagu Usai dari miliknya Tiara Andini yang barusan kami hadirkan ke rumah dengar Anda. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar Radio Republik Indonesia atau RRI, didirikan pada tanggal 11 September 1945, hanya beberapa hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan RRI juga memainkan peran strategis ya dalam menyampaikan suara Republik kepada masyarakat domestik dan komunitas internasional di era perjuangan kemerdekaan, di mana menjelang peringatan ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026, berbagai tokoh penting ya dikenang karena kontribusi mereka dalam membangun fondasi industri penyiaran nasional Indonesia. Dan informasi ini tentunya bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id. Ya, Radio Republik Indonesia atau RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menjelang peringatan hari lahirnya ke-81 pada tahun 2026 ini, sejumlah tokoh dikenang atas peran penting mereka membangun fondasi penyiaran nasional. RRI berdiri pada tanggal 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kehadiran RRI ketika itu juga menjadi bagian penting perjuangan menyampaikan suara Republik kepada masyarakat dan dunia. Selama perjalanan panjang tersebut, berbagai tokoh mengambil peran dalam membangun tradisi penyiaran Indonesia, dan tentunya mereka juga tidak hanya berkontribusi ketika RRI berdiri, tetapi juga meletakkan dasar penyiaran nasional sebelumnya. Dan beberapa tokoh yang memiliki peran penting ya dalam perjalanan sejarah penyiaran Indonesia pendengar. Ya, salah satunya kita awali dengan Yusuf Pronodipuro. Ya, Yusuf Pronodipuro ini dikenal melalui perannya menyebarluaskan berita proklamasi melalui siaran radio Jepang Hosoku Kyoku. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan sekaligus juga menyatukan masyarakat dalam semangat Indonesia Merdeka. Tokoh kelahiran Salatiga 30 September 1919 tersebut kemudian dikenang sebagai pelopor penyiaran perjuangan. Yusuf Pronodipuro wafat pada tanggal 27 Januari 2008 setelah meninggalkan jejak penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Dan selanjutnya Mangkunegoro 7 ya, Mangkunegoro 7 ini mendirikan Solose Radio Vereniging atau SRV pada 1 April 1933. Pendirian SRV ini menjadi salah satu tonggak penting perkembangan penyiaran nasional sebelum terbentuknya RRI. Ya, peran tersebut kemudian menjadi bagian dari sejarah lahirnya Hari Penyiaran Nasional setiap 1 April. SRV ini menjadi ruang perkembangan penyiaran pribumi sebelum Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Dan akan kembali lanjut kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali, jadilah mereka berspekulasi jika kekayaan para pedagang di Indonesia itu hasil kerjasama dengan makhluk halus dan tuyul, dijadikan subjek imajinasi petani sebagai makhluk yang membantu para pedagang supaya cepat kaya. Dan cerita ini akhirnya terus turun-temurun sampai sekarang. Apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?

Ya, nah masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang ya, mengenal beberapa tokoh dan peran penting di balik sejarah RRI. Sutardjo Kartohadikusumo ya turut memperjuangkan keberadaan penyiaran pribumi dalam perkembangan radio di Indonesia. Dan ia juga berperan menjembatani persoalan radio rakyat dengan Nirom hingga terbentuk Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. Dan Sutardjo kemudian dipercaya sebagai ketua PPRK dalam memperkuat organisasi penyiaran pribumi, dan peran tersebut menjadi bagian dari perjuangan pembangunan kedaulatan penyiaran Indonesia sebelum RRI terbentuk. Dan selanjutnya pendengar, Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh memiliki peran penting dalam perkembangan radio sekaligus memperjuangkan bangsa Indonesia. Ia pernah memimpin Foro sebelum kemudian dipercaya menjadi pemimpin pertama Radio Republik Indonesia. Selain kiprahnya dalam penyiaran, Abdurrahman Saleh dikenal sebagai Bapak Ilmu Fal Indonesia. Sosoknya juga mencerminkan perpaduan antara peran ilmuwan, perjuangan, dan tokoh penting penyiaran nasional. Dan selanjutnya Maladi. Maladi dikenal sebagai penyiar olahraga SRV sekaligus salah satu penggerak pertemuan tokoh radio Indonesia. Ia turut menggagas perlunya organisasi radio nasional yang kemudian menjadi bagian perjalanan terbentuknya RRI. Ya, Maladi juga memiliki peran dalam perkembangan televisi nasional bersama Presiden Soekarno. Tokoh ini turut merintis Televisi Republik Indonesia atau TVRI dalam sejarah penyiaran modern Indonesia. Dan informasi ini pendengar ya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Ya pendengar, waktu di studio kami sudah di jam 18 lebih 39 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kembali kita bahas beberapa tokoh dan peran penting ya di balik sejarah RRI. Ya selanjutnya Gusti Nurul. Gusti Nurul memiliki peran dalam mendukung kegiatan penyiaran yang dikembangkan Solusi Radio Fanny Ningking. Ya juga beberapa kali mewakili ayahnya Mangkunegoro 7 dalam aktivitas penyiaran dan peresmian pemain. Lancar. Dan pada tahun 1936, pertunjukan Tari Gusti Nurul di Belanda ya disiarkan secara langsung melalui SRV. Peristiwa tersebut memperlihatkan peran radio dalam memperkenalkan kesenian Indonesia hingga ke luar negeri. Dan selanjutnya pendengar, Sarsito Mangunkusumo ya. Sarsito Mangunkusumo termasuk tokoh yang ikut mendirikan Solusi Radio Fanny Ningking bersama sejumlah tokoh lainnya. Bersama Sutarjo, ia turut menginisiasi pertemuan tokoh radio hingga melahirkan perikatan perkumpulan radio ketimuran. Ya, Sarsito juga berperan ya dalam pengelolaan organisasi yang menjadi ruang pertukaran gagasan penyiaran Indonesia, dan kontribusi tersebut juga memperkuat pergerakan penyiaran sebelum Radio Republik Indonesia berdiri. Dan terakhir pendengar, Bung Tomo ini menjadi salah satu tokoh yang lekat ya dengan sejarah perjuangan melalui siaran Radio Republik Indonesia atau RRI. Pidatonya melalui RRI membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam menghadapi pasukan Inggris. Ya, pekikan perjuangan Bung Tomo melalui radio kemudian dikenang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana RRI menjadi bagian dari perjuangan sekaligus aksi sejarah bangsa. Dan itu tadi pendengar ya, 8 tokoh tersebut tentunya memiliki latar belakang dan kontribusi berbeda dalam perjalanan penyiaran Indonesia. Namun peran mereka sama-sama menunjukkan pentingnya suara dan penyiaran dalam perjalanan bangsa, dari menyuarakan kemerdekaan hingga membangun penyiaran nasional. Perjalanan RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Sejarah tersebut menjadi bagian penting perjalanan RRI sebagai salah satu suara bangsa Indonesia. Dan untuk informasi ini tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Cinta Sejati dari miliknya Bunga Citra Lestari atau BCL. Dan terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 18:56 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Adung.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam

0: Isi rekening itu di angka 50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
1: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
1: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.

0: bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
1: Bersedia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
3: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricing-nya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
2: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
4: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
2: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
7: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
8: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
6: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
1: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
5: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
9: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
5: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
5: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
10: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
11: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
10: Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi yang...
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
12: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
11: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
13: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
11: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
14: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara

disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri

0: Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya. Jadi...

Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian

0: Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
3: Terima, silakan.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
5: Buat beli bea sampai termajang.
6: Duh, Bah, enggak dulu deh.
7: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
7: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
8: Kenapa
1: Buat Babe.
8: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kopu Candaan.
9: Canda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
10: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
11: Iya, Bu.
10: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
10: Masa bersalah.
11: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
12: Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
14: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37 Nugroho. Selamat malam.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta, masih bersama saya Yap Terah, teman Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu Mutiara Malam Gong Hucu ya malam ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ya baik, pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu Mutiara Malam Konghucu ke ruang dengar Anda, dan sekaligus Yatra juga pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda di hari Rabu ini tanggal 9 September 2026 dari jam 15 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya nanti pada pukul 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran ya, rekan Ziko Saputra akan lanjut temani Anda pendengar. Dan tentunya sesaat lagi kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang akan hadir di malam ini. Ismi Aziz tentunya ya bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: ...1,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912, Jakarta malam ini.
4: Malam yang kian mendekat, menyisakan
5: perjumpaan kita
4: pekat, rasa ingin jumpa

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 95. Langsung kita ajak
1: Selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Halo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak Ismi. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu. Kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu, kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal, mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia, pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu Universitas Airlangga. Kakak, kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, angkat ayo.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya, Mas?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim. Note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, okay, Sai. Udah aku kedengeran sama Mbak Ismi, Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya,
1: Mas
0: Bugi ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita ke bau-bau ada Bang okay. Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar
0: banget. Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
2: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Wih, Mbak Ismi memang gak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu. Iya betul Mbak Ismi seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Ya, di
2: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang
1: ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya. Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman digital, zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya iya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Oke.
4: Untuk semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
5: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki?
5: Baji-baji
2: jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, oh,
5: kita dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
5: Nanti tolong
0: ya. Oke. Itu ya Pak Beni.
2: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Iya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti
0: Mbak
1: dijawab
0: jawab
1: ya.
0: Iya.
6: Baik saja, namanya malam Kak. Malam Mbak sama
2: Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
6: Kalau
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
2: Misalnya.
1: Bener Mbak.
2: Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu
2: gitu
1: loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
2: Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan itu sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
2: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
2: Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Kira aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
2: Kalau produksi sih Union Artist Koakian.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard, iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Terus.
2: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
2: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kanel. Yang orang
7: orang Prancis.
0: Ya,
7: jadi
0: ya,
7: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
7: jadi
1: iya,
7: orang nggak berani.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
7: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
7: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya. Bahasa basi
1: itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: di slow ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wee. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cumber. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh. Mas.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Titi.
0: Lah, Pak, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah ada sehat Mbak yang cantik. Aduh Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu, Mbak
2: Ibu. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: bagus. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Oke. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung. Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, tanya saya. Iya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang pun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Ya, selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Cintaku
6: padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, Anda bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke. Okay.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul,
6: gitu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Mas
1: Yudi.
0: Iya, tiga. Tiga.
6: Silakan, Oma. Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong. Penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
6: Iya dong.
0: Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siap Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh? Apa kabar
1: eh? Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Terima Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya.
1: Mm-hmm.
7: Yeah, betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
7: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya Ahmad dong.
7: Itu. Ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa sudah.
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: Mbak Mas Yudi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap. Lebih sukses. Amin.
8: Yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh. Salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, ke semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Siap.
8: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih, senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dong, kirain sama. Makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: Eh, itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti
1: ya,
2: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke oke, okay. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke. Okay.
2: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
1: Pengalaman pahit.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
1: nah,
2: atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget
2: sakit,
1: ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Ya. Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata nah, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Iya, kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Kalau di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya.
2: Kalau misalkan kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya, Mbak?
2: Iya, tetap
1: ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Tetap
1: melalui proses itu.
2: Proses. Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: Untukmu
0: ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi,
2: lagi
1: nostalgia. Ini udah pada kangen loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke, kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah. Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh. Silakan,
3: buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
2: Iya.
3: Insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: Halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya, aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Tempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau saya Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki? Baju-baju ya Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya, ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener gak Mbak Ica?
4: Iya, kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah, masa semuanya bilang ikan-ikan, enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Masih
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh dicela.
4: Aduh.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya,
1: Ica,
3: ya.
1: Makasih, Cak.
3: Ya.
1: Itu aja, Cak.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
0: Ah, Ambon.
1: Halo Ayu. Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Aziz, maksud saya.
1: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
0: provinsi.
4: Jadi saya
0: dari Ambon.
4: Ini pernah ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga aja pertanyaan juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
4: Saya menanyakan soal Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya mengapa ya buat
0: Ayu. Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua mendengarkan Prosatu dari seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnama Sari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Sunyasi agak keribat.
0: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madece. Mau katanya
0: Madece Jaki. Madece Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madece. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
0: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Oh iya, ya. Iya ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal,
5: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh lagu Bugis, silakan.
0: Silakan. Lagu Bugis,
5: enggak
0: tahu
5: kan
0: lagu Bugis.
5: Ya untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
0: Boleh silakan.
5: Ya untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Cliff.
6: Selamat malam, Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
0: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
0: Belum. Kemana Anda belum?
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Terima kasih Bang Klif. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
2: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
0: Serambi.
1: Pantes aku gak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya, iya, iya. Oke.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program TVRI.
0: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Oke,
0: Bang Ari.
7: Tenar dan lancar.
1: Siap.
0: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
0: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
8: Ini kelahiran 94, nggak tahu kemana. Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini we keep stay tune.
1: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
1: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
2: Waduh, aku diceritakan. Bila ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia, Yona.
1: Oh, iya.
2: Boleh
1: ya,
2: dijawab
1: ya.
2: Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
2: Kenapa enggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia iya, kan iya, maksudnya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgi itu apa rasanya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
2: Maismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Beti.
1: Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
2: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mas? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang-gampang, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan
2: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat ya Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Dep Sunda.
0: Satu lagi.
1: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja, trio Jala Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, baking.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue bagi. Ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Makasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Okay. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari
1: aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis ya.
1: Non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam okay.
4: Untuk semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya iya iya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap
2: iya, pastinya dong.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat
2: untuk pendengar
0: Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
2: Fans
1: ya. Ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah ya.
1: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Mudah-mudahan.
1: Udah mau kelar ya, enggak rasa.
2: Udah,
1: ya.
2: Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismail.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang menyapa ruang dengar Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat di meja siar. Saya Riko bersama Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda yang baru bergabung di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, selamat bergabung untuk Anda. Dan juga warga yang ada di Kabupaten Kaposlu. Nah, tepatnya di Sila Hulu nih, ada orang Sila Hulu juga di sini ya. Ada, siapa namanya? Lian, boleh dong dengar suaranya, gak apa-apa. Kita ngobrol dekat ya. Oke, ini anak Unka dua-duanya ya. Nanti ikut nimbrok dikit ya, gak apa-apa. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini tentunya. Dan kita juga berharap tadi udah kedengaran gluduk ya. Udah ada cahaya menyala-nyala kilat. Dan doa bersama seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya, Kalimantan Barat, bahkan Indonesia, mengharapkan hujan turun yang banyak gitu ya, hujannya yang deras mampu mentralisir udara sehingga kabut asap yang selama ini menyelimuti Sintang dan sekitarnya bisa segera berakhir, dan tentu aktivitas belajar mengajar di berbagai sekolah bisa kembali normal. Tetap bersama kami, rangkaian lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan untuk Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Melody Memory, sebuah lagu yang tentunya mengingatkan kita pada masa lalu, ya. Di masa-masa apakah Anda, di tahun berapakah Anda mendengarkan lagu ini, dan tentu membuka memori-memori lama yang membuat kita terkadang tersenyum-tersenyum sendiri, begitu ya. Ada senyum di balik lagu yang kita dengar. Rasanya kita ingin mengulang kembali, ya, masa-masa kejayaan kita di era kita, tapi mustahil, ya. Oke, di keningan malam, semoga Anda merasa terhibur, dan tentu juga yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat menikmati istirahat malam Anda. Kemudian juga mimpi yang indah, tidurnya yang nyenyak di malam ini, hingga pagi menyambut Anda.

0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kena tadi acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu berjaringan nasional, sehingga update informasi dari BMKG tidak bisa kami hadirkan di jam yang bersamaan. Dan kami kini akan menghadirkan informasi cuaca perkiraan BMKG, yaitu Bandara Tebelian. Dan berikut pendengar, kami akan sampaikan perkiraan cuaca selama sepekan ke depan untuk Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau tentunya, yang dapat Anda dengar. Dan informasi yang kami hadirkan sini yaitu informasi yang dirilis oleh BMKG Bandara Tebelian, yaitu terupdate 9 September 2026 yang dirilis pada pukul 22:02 waktu Indonesia Barat. Dan ini berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif, di mana kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai oleh kilat, petir, dan juga angin kencang di sejumlah wilayah, yaitu meliputi Ketungo Hilir, Ketungo Tengah, Kelam Permai, Binjai Hulu. Dan kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Dan selanjutnya juga berdasarkan dari perakiran cuaca untuk 1 jam ke depan, yaitu cakupan potensi hujan sedang hingga lebat diprediksi akan meluas ke wilayah Kecamatan Kayan ke kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Ketungau Hulu. Kita simak mendengar informasi selanjutnya dari BMKG.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 9 September 2026 pukul 22:02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Kelam Permai, Binjai Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Ketungau Hulu.
0: Ya, pendengar, itulah informasi dari BMKG Tebelian Sintang merilis informasi cuaca terkini. Dan kita memang berharap terjadinya hujan secara merata di seluruh Kabupaten Sintang, 14 kecamatan, agar udara kembali sehat ya, kabut berakhir, dan tentu juga api yang masih belum padam sepenuhnya bisa segera padam dengan turunnya hujan yang lebat merata di Kabupaten Sintang dan sekitarnya.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda program Jazz Musik, rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetap kami hadirkan temani istirahat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda. Semoga Anda yang hendak tidur ataupun yang sudah tidur mendengarkan lagu-lagu atau musik yang kami hadirkan memberikan nuansa serta kepuasan bagi diri Anda dan juga keluarga. Malam semakin larut dan kita berharap hujan bisa mengguyur wilayah Sintang dan sekitarnya secara merata. Untuk Anda yang belum istirahat tidur, hendak tidur, pastikan Anda meluangkan sedikit waktu untuk melakukan cek kembali jendela-jendela rumah Anda, pintu beserta pagar, pastikan semuanya dalam keadaan terkunci dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang bisa membuat kita menyesal dan fatal seperti kemalingan dan lain-lain ya. Pastikan semuanya dalam keadaan terkunci dengan baik, pintu, pagar, dan jendela-jendela rumah Anda. Serta juga Anda yang hendak tidur menggunakan racun nyamuk bakar, hati-hati, pastikan alasnya adalah keramik atau beling sehingga tidak tersentuh api. Begitu juga dengan Anda yang menggunakan colok ya, colokan, itu juga hati-hati, pastikan semuanya aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah rangkaian lagu-lagu hiburan kami hari ini untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka

kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Estrancy di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Estrancy di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Esensi Buku, Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese adalah buku non-fiksi yang disusun oleh Spencer Johnson, terbit pertama kali pada tahun 1998. Buku ini diterbitkan oleh J.P. Putnam Sons, sebuah divisi dari Penguin Group USA. Buku ini mengisahkan 4 karakter, 2 tikus, dan 2 manusia seukuran tikus yang hidup dalam suatu labirin dan terus mencari keju sebagai simbol dari hal yang diinginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, atau kesehatan. Melalui cerita mereka, pembaca diajak untuk memahami bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukan meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson berhasil menyampaikan pesan bahwa kita harus terus bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Johnson menekankan bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada kemampuan untuk menghadapi dan merespon perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Dia mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tanda-tanda perubahan, mengantisipasi perubahan yang akan datang, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi. Buku ini menyoroti pentingnya mentalitas yang proaktif dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Who Moved My Cheese tidak hanya menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis dan sederhana untuk menghadapinya. Ini adalah bacaan yang relevan dan bermakna bagi siapapun yang menghadapi perubahan dalam hidup pribadi atau profesional mereka, serta bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Para pendengar, kami akhir hingga di sini kebersamaan kita dalam program Jazz Musik Sintang Menyapa Malam. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Selamat beristirahat dan kita berpisah hingga di sini. Sintang, RR Sintang akan kembali menyapa Anda esok pukul 5 dini hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Kamis 10 September 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan dari studio terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Di Sintang pagi ini pendengar kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang di frekuensi 102,5 MHz. Selamat pagi dan pendengar, banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda di pagi hari ini. Di antaranya pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan pula Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi bersama Ustadz Fadil Fadani SHMH. Dan pendengar di pagi hari ini, satu tema akan dibawakan oleh Ustadz Fadil. Baik, selamat pagi Pak Ustadz.
4: Selamat pagi.
3: Baik, silakan Pak Ustadz untuk tema kita di pagi hari ini.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sikhran wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan wassalaman da'iman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال ايضا والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Baik, pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, kita dapat bangun dari mati kita yang sementara, yaitu tidur kita, dalam keadaan sehat wal afiat. Dan kita dapat menghirup udara hari ini, dan semoga hari-hari kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita pengikut beliau, umat akhir zaman. Baiklah, pada pagi hari ini dalam acara program RRI Pro 1 yaitu Mutiara Pagi, saya akan menyampaikan materi tentang merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Nah, jadi ini materinya sebenarnya khusus untuk pasangan yang akan melangsungkan nikah ini, Kak. Nah, jadi pasangan yang mau merencanakan pernikahan, nah ini mungkin sangat cocok mendengarkan materi ini karena ini merupakan pencerahan-pencerahan sebelum nikah atau pranikah. Jadi merencanakan pernikahan itu berbeda dengan mempersiapkan pesta pernikahan. Nah, itu

Yang pertama harus diketahui adalah dalam menikah itu yang pertama kita harus meluruskan niat menikah. Kemudian ada persetujuan kedua mempelai. Nah, artinya tidak ada paksaan. Kemudian menikah dengan yang setara atau sekufu. Kemudian selanjutnya menikah di usia dewasa atau cukup umur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kemudian ada mengawali dengan khitbah atau lamaran. Jadi orang Indonesia ngenalnya lamaran itu kak, biasanya khitbah sama. Kemudian ada pemberian mahar. Kemudian ada perjanjian pernikahan. Dan yang terakhir baru penyelenggaraan walimah. Nah ini paling terakhir. Jadi kadang hal yang paling terakhir ini yang disiapkan benar-benar matang-matang sama si catin atau calon pengantin. Dan melupakan 7 hal sebelumnya. Nah, jadi ada 8 urutan. Nah ini perlu diketahui. Nah ini kita akan bahas satu persatu urutan dari tahapan merencanakan pernikahan ini demi terwujudnya tujuan untuk membentuk keluarga, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah niat menikah. Nah niat menikah ini perlu diketahui untuk pasangan yang akan menikah. Ini banyak ada yang niat menikah itu hanya untuk memenuhi hasrat biologisnya saja, atau ada yang untuk ekonomi misal pasangannya kaya gitu kan. Kebanyakan kan misalnya laki-lakinya si laki-laki kaya, kemudian karena melihat si laki-laki itu kaya, si perempuan pun langsung mau-mau saja gitu. Nah itu banyak niatnya yang keliru gitu. Nah ini kita luruskan. Jadi niat menikah itu di dalam Islam adalah yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita menikah diniatkan sebagai ibadah, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita lakukan di dalam pernikahan, hal apapun yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, itu akan bernilai pahala. Walaupun hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Semisal si istri ketika suaminya hendak mencari nafkah, hendak bekerja, si istri itu membikinkan teh atau kopi kepada suaminya. Nah sekilas hal ini adalah hal duniawi, kita lihat hal duniawi. Namun apabila kita meniatkan nikah ini untuk ibadah, maka membikin teh, membikin kopi itu tadi, itu akan bernilai pahala atau ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula si suami misalnya. Ya misalnya pulang kerja, ingat istrinya, kemudian membelikan hadiah kecil misalnya. Belikan bunga atau baju untuk istrinya, untuk menyenangkan istrinya. Sekilas itu hal duniawi kita lihat. Namun apabila nikah itu kita niatkan sebagai ibadah, maka membelikan baju itu tadi atau hadiah kecil itu tadi, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang disebut sebagai sunnah dalam pernikahan itu bukan akad yang telah dilaksanakan. Namun lebih dari itu, yang disebut sebagai sunnah atau niat ibadah itu tadi di dalam pernikahan itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pernikahan. Nah, itu dia. Semisal melaksanakan ibadah bersama. Nah, itu termasuk sebagai kebaikan-kebaikan

yang ada di rumah tangga. Sebagaimana Allah berfirman pula dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, tujuan dari pernikahan, yaitu tadi kebaikan itu berkaitan dengan sakinah mawaddah warahmah. Maka Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, itu dia. Jadi sakinah mawaddah wa rahmah. Jadi tujuan dari pernikahan itu adalah untuk itu tadi, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kemudian ada pula hadis Nabi an Abi Hurairata radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tankihul mar'atu lirba'in lima laha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bizataddin taribat yadaka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal. Yang pertama, hartanya, statusnya atau keturunan, kemudian kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama agar kamu terbebas dari persoalan. Nah, ini makna dari agama ini adalah memilih perempuan yang itu tadi, yang mempunyai niat menikah untuk ibadah itu tadi. Nah, itu salah satu kriteria yang harus dipenuhi, yaitu memilih perempuan yang mempunyai niat untuk ibadah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terbebaslah dari masalah, karena tujuan kalau misalnya di lain-lain, misalnya untuk harta misalnya kan, gimana kalau misalnya si suami mempunyai kesulitan ekonomi nantinya, maka akan menimbulkan kesulitan bagi suaminya. Bagaimana nih, istriku sudah tidak sayang lagi sama aku, kata suaminya, karena hartanya habis kan. Kalau misalnya karena kegantengan suaminya, misalnya di suami umur 30 udah mulai berkurang itu kegantengannya, umur 40 udah mulai keriput-keriput, hilang itu gantengnya. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya udah tua, maka rasa cinta itu akan berkurang. Nah, apabila kalau kita menikah itu dengan niat untuk ibadah karena agama, maka rasa cinta itu didasari dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lekang oleh waktu gitu. Jadi sampai hari tua, sampai maut memisahkan, tetap bersama orang yang dicintai atau pasangan pilihannya. Kemudian langkah yang kedua, langkah perencanaan membentuk keluarga kokoh yang kedua adalah persetujuan kedua mempelai. Nah, persetujuan ini dalam istilah fikih disebut sebagai taroddin, yaitu asas kerelaan. Jadi sama-sama rela. Namun terkadang aspek kerelaan ini berbenturan sama wali atau orang tua. Nah, jadi kadang si catin ini udah rela, udah sama-sama suka, walinya malah melarang, tidak setuju dengan pasangan pilihan anaknya. Nah, ini tentu sesuatu yang keliru. Atau semisal anaknya sudah mempunyai pasangan pilihannya, pilihan sendiri sesuai dengan hati anaknya, kemudian tiba-tiba si ayah atau walinya itu menjodohkan putrinya dengan lelaki lain yang tidak disenanginya, bahkan dibencinya.
karena misalnya diiming-imingi misalnya oleh si pria yang pilihan ayahnya tadi itu harta misalnya, harta yang banyak. Nah itu sering terjadi, walaupun sudah mungkin sudah jarang sekarang, tapi masih ada sebagian yang terjadi demikian. Nah ini perlu diketahui, jadi wali itu tidak bisa semena-mena dalam memberikan kuasanya kepada si anak. Jadi tentunya ada batas-batasan. Jadi di Islam itu wali yang memberikan hak kewaliannya itu yang pertama disebut wali ijbar, yaitu ayah dan kakek. Ini wali ijbar yang utama itu, wali ijbar. Jadi tujuan ijbar itu atau wali mujbir adalah untuk kemaslahatan yang pertama. Kemudian perlindungan serta kehati-hatian orang tua dalam memilih pasangan untuk si anak. Nah ini, jadi bukan untuk melarang atau menghalang-halangi terjadinya pernikahan tersebut. Nah, ini banyak disalahpahami. Jadi kalau perlindungan atau kemaslahatan itu tidak dilakukan dengan melukai perasaan si anak tentunya. Atau kalaupun pasangan pilihan si anak itu tidak sesuai dengan hatinya, mungkin orang tua harus memberikan saran yang baik. Jadi bisa dijadikan pertimbangan oleh sang anak. Jadi tidak melarang sepenuhnya, oh ini tidak boleh ya, itu tidak boleh menikah dengan pasangan pilihanmu itu, karena pokoknya tidak boleh lah itu. Jadi tidak memberikan alasan yang jelas si ayah, itu tentunya tidak boleh. Kemudian wali mujbir itu tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang tidak disukainya, itu seperti saya katakan tadi, lebih-lebih orang tersebut dibenci oleh si anak. Ini kan bahaya kalau menjalankan rumah tangga bersama orang yang dibencinya. Kadang ada yang berdalih, apalah awalnya benci, kan lama-lama seiring berjalannya waktu bisa cinta. Tidak gitu juga konsepnya, memaksa kehendak sang anak. Itu tidak baik, tidak boleh dilakukan oleh wali mujbir. Sebaiknya wali mujbir itu tidak bertindak di luar batasan kemaslahatan atau kebaikan si anak. Kemudian yang ketiga adalah menikah dengan yang setara. Jadi sekufu itu perlu, setara itu perlu dalam hal pendidikan, kemudian status sosial, status ekonomi. Kemudian bisa setara dalam pola pikir, itu perlu. Tujuan ulama klasik dalam menetapkan menikah dengan yang setara ini adalah untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan dan keluarganya. Kemudian seiringnya berjalan waktu di ulama kontemporer, hal-hal yang hal ini mencegah hal-hal yang memungkinkan pasangan dalam membangun rumah tangga, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya kesalahpahaman itu bisa terjadi karena pola pikir yang tidak setara, itu bisa terjadi. Yang terpenting dalam membangun rumah tangga itu sebenarnya adalah kesepadanan dalam komitmen. Jadi mungkin kalau misalnya kesepadanan dalam komitmen ini terjaga, maka kesepadanan dalam
pendidikan atau kesepadanan dalam status sosial, kesepadanan dalam pola pikir dapat tercover dengan adanya kesepadanan komitmen. Jadi walau bagaimanapun kalau mempunyai komitmen yang sama dalam berumah tangga pasangan, walaupun si istri misalnya mempunyai pendidikan yang lebih rendah atau si suami mempunyai pendidikan yang lebih tinggi ataupun sebaliknya, maka dengan komitmen yang dibangun dalam rumah tangga tersebut maka akan berjalan dengan baik tentunya. Kemudian yang keempat adalah menikah di usia dewasa atau di usia yang cukup, minimal tidak bertentangan dengan undang-undang di negara kita. Nah, jadi undang-undang di negara kita itu yang mengatur tentang usia pernikahan adalah dulunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian masalah usia ini dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Yang awalnya perempuan itu 16 tahun, kemudian laki-laki 19 tahun di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 dirubah di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi keduanya menjadi 19 tahun. Jadi untuk menaikkan usia, kematangan usia dalam menikah itu perempuan. Jadi pernikahan itu dilakukan dengan di usia yang dewasa ini untuk memahami bahwa pernikahan itu bukan sekedar untuk memenuhi hasrat kebutuhan biologi saja, namun juga mengemban amanah untuk visi sakinah mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum tadi ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini tentunya kalau untuk membangun visi ini, untuk membangun komitmen untuk membentuk visi ini, tentunya harus mempunyai sifat atau perilaku yang dewasa. Tidak bisa pernikahan itu kalau didasarkan dengan hasrat biologi saja, tentunya tidak bisa mencapai tujuan atau visi sakinah mawaddah warohmah. Nah, ini kan biasanya pasangan-pasangan muda itu kan ekspektasi ya kan tentang memenuhi kebutuhan biologi saja. Dia tidak menyadari bahwa di balik itu, di balik pernikahan itu penuh tanggung jawab yang besar. Harus mencari nafkah, kemudian istri harus taat dan patuh kepada suaminya, kemudian mengurus rumah tangga juga untuk perempuan. Nah, ini apalagi perempuan banyak tekanannya ke mental mungkin. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut perlu adanya usia yang dewasa dan juga pikiran yang dewasa. Nah, bagaimana kalau pernikahan ini dilakukan di usia yang belum dewasa? Nah, ini kaitannya dengan pernikahan dini ini, Kak. Pernikahan dini. Itu saya kemarin ikut rapat koordinasi itu di Kecamatan Ketungau Hilir. Alhamdulillah saya tugasnya sekarang sudah pindah. Kalau sebelumnya saya tugas di Tempuna sebagai penghulu di sana, ini sekarang tanggal 2 September kemarin resmi diberikan tugas tambahan saya sebagai kepala KUA di Kecamatan Ketungau Hilir. Nah, kemarin ada agenda saya rapat koordinasi tim genting gerakan orang tua asuh cegah stunting gitu. Nah, jadi penyebab stunting itu kaitannya erat kaitannya dengan usia pernikahan, Kak. Usia pernikahan.
Kalau anak itu nikah di usia 15 tahun, 16 tahun, nah itu keturunannya atau anaknya itu, anak yang dilahirkannya nanti, itu rentan terkena stunting. Jadi memang benar yang disampaikan pada rapat koordinasi itu oleh narasumber. Memang dampak nikah dini itu banyak macam. Ini saya sampaikan untuk pasangan-pasangan muda kalau mau menikah, dipikir matang-matang dulu, gapai cita-cita kalian dulu, jangan menikah di usia yang masih belia atau di usia dini. Jadi karena pernikahan itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan, perlu banyak tanggung jawab, banyak hak-hak yang perlu dipenuhi, hak-hak istri, hak-hak pasangan yang perlu dipenuhi. Nah itu kalian harus mampu untuk memenuhinya. Kalau kalian mempunyai usia yang belum dewasa, tentunya itu akan berdampak. Ini saya sampaikan dampak pernikahan dini. Yang pertama pada kesehatan fisik dan reproduksi, itu resiko kehamilan dan persalinan. Jadi kalau ibu muda itu rentan sekali kalau melahirkan, apalagi kalau sistem reproduksinya belum matang. Kemudian kesehatan bayi, seperti stunting tadi, kalau ditekan terus mental ibunya pas lagi hamil, itu tentu akan berakibat pada bayi. Kemudian penyakit pada sistem reproduksi, ini lebih ke pengetahuan seksual. Kadang anak-anak muda pengetahuannya tentang pengetahuan seksual atau apa itu namanya, wawasannya terkait penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan seksual itu belum luas. Ini karena ketidakluasan pemahamannya tersebut, maka akan berdampak pada penyakit pada sistem reproduksi itu tadi. Kemudian kesehatan mental dan psikologis, itu bisa depresi dan stres. Kan banyak pasangan muda yang lagi hamil depresi, stres. Kemudian ketidakmatangan emosi, tiba-tiba marah. Suami pun demikian, dituntut terus sama istrinya soal ekonomi, belum mampu menghadapi hal tersebut, akhirnya emosi, marah-marah. Kemudian terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian sosial ekonomi dan pendidikan itu berpengaruh. Tingginya angka perceraian, nah itu disebabkan oleh ekonomi itu tadi. Saya pernah membaca atau mendapatkan informasi dulu di bangku kuliah ketika saya S2, menempuh pendidikan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, di salah satu provinsi itu yang ketika itu menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi, penyebab terjadinya perceraian itu yang paling tinggi adalah persoalan ekonomi, Kak. Jadi persoalan ekonomi ini sangat riskan sekali sebenarnya, karena banyak pasangan yang cerai karena masalah ekonomi ini tadi. Kalau anak nikah di usia dini, tentunya persoalan ekonomi ini menjadi masalah juga dalam rumah tangganya. Dan kalau misalnya belum dewasa atau belum bisa mampu menyikapi, ya udah selesai rumah tangganya itu. Jadi perlunya nikah di usia dewasa itu tadi. Kemudian tingginya angka kemiskinan, karena ekonominya belum stabil tadi, maka tinggi pula angka miskinnya. Masih mungkin kerjanya masih serabutan, belum ada kerja tetap, akhirnya belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dikategorikan sebagai keluarga yang belum mampu. Kemudian putus sekolah. Ini anak-anak SMA yang memutuskan untuk nikah atau kecelakaan misalnya, kecelakaan dalam tanda kutip,
Nah itu tentu tidak diterima lagi di sekolahnya. Akhirnya putus sekolahnya. Sayang sekali. Cita-cita kalian, impian kalian di masa depan harus terkubur. Itu dia. Yang seharusnya kalian bisa meneruskan impian kalian, meneruskan cita-cita kalian, meneruskan harapan orang tua. Kalau misalnya kalian memilih nikah di usia muda, itu akan terkubur. Kemudian bagi anak yang dilahirkan nih, bagi anak yang dilahirkan berdampak pada yaitu stunting tadi, stunting kurang gizi, kemudian keterlambatan perkembangan kesehatan mental anak, tidak tercapainya, kemudian tidak tercapainya tujuan agama yang saya katakan tadi, sakinah mawaddah warahmah. Kalau semisal ekonominya, saya ambil contoh tadi di masalah ekonominya belum stabil, kemudian si istri marah-marah, maka tidak akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Malah dalam rumah tangga tersebut yang ada permasalahan saja. Jadi sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga itu tidak terbentuk. Apalagi mawaddah kasih sayang warahmah, cinta itu tidak akan tidak terwujud di dalam rumah tangga apabila masih banyak persoalan-persoalan seperti ekonomi, kemudian ketidakmatangan emosi masih ada di dalam rumah tangga, maka akan tujuan pernikahan secara agama tidak akan terwujud. Kemudian melanggar tujuan dari pernikahan yaitu hibzun nafas, menjaga menjaga jiwa. Itu tadi karena ibu yang melahirkan, ibu muda yang melahirkan itu rentan resiko melahirkan. Itu banyak yang meregang nyawa juga. Tidak tercapai hibzun nafas. Kemudian hibzun nasal itu menjaga keturunan. Kalau keturunannya kekurangan gizi, stunting, tidak sehat mental, itu tentunya tidak menjaga keturunan, yang mana keturunan itu dikategorikan sebagai keturunan yang tidak unggul atau tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengawali dengan khitbah. Nah, ini bagian dari merencanakan pernikahan yang kokoh adalah yang kelima, mengawali dengan khitbah atau lamaran. Proses pernikahan dalam Islam itu kita kenal dengan namanya khitbah, pranikah maksud saya. Proses pranikah di dalam Islam itu disebut sebagai khitbah atau lamaran. Jadi khitbah itu saling mengenal karakter, kemudian budaya keluarga, kemudian ada visi pernikahan, kemudian ada tentang keluarga yang diimpikan. Namun kalau selayaknya di masyarakat kita, hal-hal demikian itu biasanya dilakukan sebelum khitbah. Kadang ada proses ta'aruf dulu sebelum khitbah, itu untuk mengenal karakternya dulu, misalnya budaya keluarganya gimana, visi pernikahannya gimana. Nah, baru kalau sudah cocok membawa keluarga ke rumah untuk melamar calon pasangannya itu tadi. Nah, kemudian adab-adabnya untuk mengkhitbah ini gimana? Pada dasarnya semua perempuan itu boleh untuk dikhitbah, kecuali perempuan dalam masa idah, rujuk atau raji'i. Kemudian kecuali juga ini satu lagi, perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan atau istri orang, itu tidak boleh. Jadi perempuan yang tidak dalam masa idah rujuk atau idah rujuk raji'i, idah raji'i, atau perempuan yang tidak dalam hubungan perkawinan, itu boleh untuk dilamar atau dikhitbah.
Kemudian perempuan yang sudah dilamar itu dilarang untuk menerima lamaran laki-laki lain. Nah, ini bagian dari adab. Demikian pula laki-laki, kalau sudah melamar satu perempuan, jangan melamar perempuan lain. Itu kecewalah nanti pasangannya. Kalaupun misalnya terjadi pembatalan, atau bahasa kita Melayu itu balang. Kalau balang, kan ada adat balang, saya pernah neliti itu adat balang. Itu dilakukan tentunya dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Komunikasi kedua belah pihak keluarga, jangan satu arah sebelah pihak saja yang memutuskan untuk terjadinya pembatalan. Harus berkomunikasi dua arah. Dilakukan kesepakatan antara keluarga. Kemudian kalau udah sepakat untuk batal, ya udah batal saja, berarti belum jodohnya gitu. Belum jodohnya. Kemudian yang keenam, yaitu pemberian mahar. Walaupun bukan rukun, mahar ini adalah kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri. Jadi bukan rukun. Ini banyak disalahpahami mahar itu sebagai rukun, padahal bukan. Jadi mahar itu adalah kewajiban yang harus atau wajib dipenuhi oleh si suami sebagai nafkah awal. Nah, itu boleh dibayar tunai ataupun hutang, itu tergantung kesepakatan. Nah, jadi apa saja rukun nikah itu? Rukun nikah itu dalam KHI atau kompilasi hukum Islam pasal 14 telah diterangkan. Demikian pula dalam Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 30 tahun 2024 pasal 10 ayat 2 juga telah diterangkan. Jadi apa saja rukun nikah? Yang pertama adalah calon suami. Kemudian yang kedua calon istri. Yang ketiga wali nikah. Keempat dua orang saksi. Dan yang kelima adalah proses ijab dan kobul. Nah, ini dia rukun nikah. Jadi tidak ada mahar, tapi mahar itu perlu dan wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai nafkah awal. Mahar pula sebagai simbol ketulusan yang diberikan oleh suami, kejujuran dan komitmennya sebagai suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebutkan ketulusan sebagai sodukoh, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa sodukotihinna nihla. Artinya, dan berikanlah mahar kepada perempuan yang akan dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nah, ini dia. Bagaimana mahar itu kategorinya dalam Islam? Tentunya dengan mahar yang ringan dan mudah, tidak memberatkan, tidak menghalangi jalannya proses pernikahan, apalagi sampai membuat pernikahan itu batal. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam, karena maharnya tinggi, lalu calon suaminya tidak jadilah saya menikah dengan perempuan ini karena maharnya terlalu tinggi. Nah, itu tentunya perlu kita hindari. Kemudian yang ketujuh, perjanjian pernikahan. Ini walaupun tidak wajib, tapi perlu dilakukan untuk langkah antisipasi, karena banyak terjadi setelah perceraian, walaupun tidak kita harapkan perceraian ini, namun banyak terjadi sengketa atau ribut lah, masalah harta gonogini, yang mana hal tersebut tidak diatur sebelum nikah atau perjanjian pernikahan. Itu banyak terjadi. Namun ini terjadi tentunya tidak
di semua kalangan biasanya terjadi ketika orang yang sama-sama tajir atau sama-sama kaya itu menikah. Misalnya si suami memang udah kaya, kemudian istrinya kaya, mereka membawa mobil masing-masing, tanah masing-masing, kemudian membentuk rumah tangga. Ini kadang mereka akan membuat perjanjian pernikahan, karena itu perlu. Biasanya kalangan-kalangan artis itu membuat perjanjian pernikahan untuk langkah antisipasi agar tidak terjadi sengketa atau keributan ketika mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, bagaimana perjanjian pernikahan ini? Perjanjian pernikahan ini dalam pandangan Islam itu tergolong sebagai surut fil nikah atau syarat-syarat dalam pernikahan. Malah dimasukkan sebagai syarat menurut ulama pada zaman kontemporer atau zaman sekarang ini. Dimasukkan sebagai syarat-syarat dalam pernikahan. Boleh dilakukan selama tidak melanggar ajaran Islam, tidak atau tidak menghapus hak-hak atau kewajiban dalam pernikahan. Itu bagaimana contohnya? Misalnya dia membuat perjanjian, istri tidak boleh membuatkan kopi untuk si suami. Nah, itu melanggar itu. Melanggar perjanjian apa? Hak-hak atau kewajiban yang ada dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Atau suami dilarang memberikan nafkah kepada istri karena dirasa si istri telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Karena nafkah itu di dalam Islam, pernikahan Islam itu wajib diberikan suami kepada istrinya. Itu tentunya hal yang melanggar seperti demikian itu tidak boleh dilakukan dalam perjanjian pernikahan. Kemudian diajukan tertulis yang disahkan oleh petugas pencatat perkawinan atau bisa juga dengan notaris. Ya itu kalau, atau kalau di agama lain di luar Islam mungkin ke Dukcapil, ya. Di Dukcapil juga bisa petugas pencatat perkawinan. Kemudian kekuatan pembuktian dapat dilakukan dengan pembuatan melalui akta notaris. Kemudian ini untuk kekuatan pembuktiannya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir baru ini, penyelenggaraan walimah atau pesta. Kan terakhir. Tapi ini yang paling banyak dipersiapkan oleh pasangan calon pasangan suami istri, yaitu penyelenggaraan pestanya. Wah, fitting 6 bulan sebelumnya, fitting dulu. Kemudian pilih vendor. Ini yang banyak dipikirkan oleh pasangan sekarang. Padahal banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan yang lebih penting dari pesta pernikahan ini. Tanggung jawabnya sangat besar sekali. Seperti tujuan pernikahan, 7 hal yang sebelum saya sebutkan, 7 hal sebelum yang saya sebutkan sekarang ini, atau penyelenggaraan walimah ini. Itu yang sangat penting. Yang walimah ini letaknya paling terakhir. Jadi walimah itu tujuannya dalam Islam adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersyukur kita diberikan pasangan, bersyukur kita diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak pasangan yang istilahnya belum mendapatkan jodohnya atau masih ditunda jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang diberikan jodoh ini atau diberikan jodoh cepat itu, ungkapkanlah rasa syukurnya dengan mengadakan walimah itu tadi, memohon doa juga kepada tamu undangan, orang-orang yang diundang. Makanya di dalam pesta pernikahan itu kadang ada tulisan mohon doa restu. Nah, itu kan artinya untuk memohon doa agar rumah tangga itu tadi menjadi berkah, menjadi sakinah, mawaddah, warohmah,
kemudian dikaruniai keturunan yang soleh-soleha, rezekinya juga melimpah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan dengan diadakannya walimah itu tadi atau pesta. Kemudian untuk memberitahu keluarga atau pasangan, ini tujuan yang keduanya, memberitahu keluarga atau tetangga atau kerabat kalau kita sudah mempunyai pasangan atau suami atau istri gitu. Nah, jadi kalau tidak diadakan walimah itu kadang tetangga atau kerabat jauh ya khususnya. Kalau kerabat dekat mungkin tahu ketika akad nikahnya. Nah, ini terkadang tidak tahu itu mereka yang jauh-jauh. Maka nanti akan menimbulkan yang namanya fitnah. Kok belum nikah udah serumah gitu. Padahal udah nikah aslinya. Karena ketidaktahuannya tadi itu, maka dibilang belum nikah. Nah, itu yang ketiga, yaitu untuk menghindari fitnah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Apabila tidak dilakukan walimah ini tadi, orang-orang pada tidak tahu, istilah bahasa Melayunya kilik kulu bersama, cuma belum nikah, pan nikah dah kilik kulu bersama. Nah, padahal aslinya sudah menikah aslinya. Karena ketidaktahuan orang, karena tidak dilakukannya walimah itu tadi, maka itu akan menjadi fitnah di masyarakatnya. Kemudian yang terakhir, sebaiknya dilakukan dengan tidak menyusahkan atau bersifat mudah. Kadang kita itu melakukan walimah itu agak maksa, jadi menimbulkan hutang, minjam ke bank sekian juta itu terlalu maksa. Itu. Jadi dilakukan kalau bisa tidak menyusahkan. Ya apa adanya, sesuai kemampuan, sesuai ekonomi keluarga. Lebih-lebih kalau misalnya pestanya meriah, namun setelah menikah itu istilahnya ekonominya sulit. Nah, itu lebih menimbulkan mudorot. Lebih baik pestanya sederhana, yang penting tujuan dari walimah itu tersampaikan untuk rasa syukur, kemudian meminta doa kepada orang-orang atau tamu undangan, kemudian memberikan pengumuman atau untuk menghindari fitnah, itu telah tercapai, maka udah cukup sebenarnya. Tentunya tidak perlu dengan hal-hal yang bersifat menyulitkan atau apalagi berdampak buruk kepada berjalannya rumah tangga setelah adanya pesta pernikahan tersebut. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait perencanaan pernikahan yang kokoh demi tercapainya keluarga sakinah. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Pergi ke Tebelian membawa biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Pokoknya dilarang membakar lah. Akan bahkan untuk membakar sampah saja kalau bisa memang dalam mau.
3: Membuka lahan dengan cara membakar itu belum ada kita temukan. Tapi kalau

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 10 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan menghimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Mobil rantis AWC Satsamapta Polres Sekadau bergerak pada malam hari menuju Dusun Selalong, Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau kemarin. Mobil tersebut membawa sekitar 6.000 liter air bersih untuk warga yang mulai kesulitan mendapatkan air setelah sumur-sumur mereka mengering akibat kondisi kemarau. Kasat Samapta Polres Sekadau Ibtu Insan Malau mengatakan warga Dusun Selalong selama ini mengandalkan air hujan dan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi kemarau membuat persediaan air semakin menipis. Air yang dibawa mobil AWC kemudian dibagikan kepada warga, sekitar 100 kepala keluarga menerima bantuan air bersih tersebut. Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Sintang melalui penyaluran air bersih di kawasan depan SMP Panca Setia 2 Sintang pada Jumat besok. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah lingkungan permukiman, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor dan rencana penyaluran air bersih pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lokasi sumur bor yang telah dibangun oleh Polri yang berada di kawasan depan SMP Panca Setia 2 Sintang. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwoldi mengatakan, penyaluran air bersih akan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak keterbatasan air akibat musim kemarau. Ia menjelaskan, masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dipersilakan datang ke lokasi untuk mengambil air yang telah disediakan. Warga dapat membawa wadah masing-masing baik berupa galon maupun wadah penampungan air lainnya. Menurut Kapolsek, penyaluran air bersih tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk keperluan rumah tangga selama kondisi kemarau masih berlangsung. Kapolsek Sintang Kota menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk respon Polri terhadap kondisi masyarakat yang saat ini mulai mengalami keterbatasan air bersih. Ia menambahkan, sumur bor yang menjadi sumber air untuk kegiatan tersebut merupakan fasilitas yang dibangun oleh Polri dan telah diresmikan beberapa waktu lalu oleh Bupati Sintang.
2: Masyarakat Sintang, Kecamatan Sintang, terkhusus di Sintang Kota, jadi kita akan melaksanakan pembagian air bersih. Rencananya kita melaksanakannya hari Jumat di depan SMP Panca Setia 2 di tempat sumur bor yang sudah kita resmikan kemarin. Silakan warga yang masih kekurangan air bersih bisa membawa baik galon ataupun bisa penyun kecil. Nanti akan kita distribusikan. Insya Allah airnya bersih, layak untuk digunakan untuk keseharian di perumahan.
1: Lebih lanjut, Kapolsek berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan. Danindra Sita melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak asap, personil Polsek Menukung bersama unsur TNI dan pemerintah kecamatan membagikan masker kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Menukung. PLH Kapolsek Menukung Ibda Yakin Puas menyampaikan petugas membagikan masker kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar dan jalan raya. Selain itu, Ibda Yakin Puas mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang harmonis antara aparat keamanan dengan masyarakat. Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan menghimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
3: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Roni meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah di tengah kondisi rawan kebakaran seperti saat ini. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
4: Kita menghimbaulah ke seluruh masyarakat apa yang menjadi himbauan Bapak Bupati untuk bagaimana seluruh masyarakat kita sama-sama mengantisipasi, bahkan untuk membakar, pokoknya dilarang membakar lah, bahkan untuk membakar sampah saja kalau bisa memang dalam waktu dekat ini jangan kita lakukan.
3: Roni menegaskan masyarakat sebaiknya untuk sementara tidak membakar sampah, mengingat kondisi saat ini yang dinilai membutuhkan kewaspadaan lebih terhadap potensi kebakaran. Roni berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dapat membantu pemerintah dan petugas dalam mencegah bertambahnya titik kebakaran di wilayah Kabupaten Sintang. Dian Benyuda melaporkan.
0: Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan BBM menggelar aksi damai di kantor PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sintang Rabu kemarin. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Kapolres Sintang AKBP Budi HS hadir langsung mendampingi pihak Pertamina menerima perwakilan massa dengan kondusif. Wakil Bupati menjelaskan kendala utama distribusi dipicu musim kemarau panjang sehingga jalur sungai tidak bisa dilalui dan pengangkutan BBM terpaksa dialihkan sepenuhnya lewat jalur darat dari Pontianak. Menanggapi tuntutan massa, Pemkab Sintang berjanji segera merumuskan langkah taktis melalui regulasi dan surat edaran untuk menertibkan penyaluran di tingkat SPBU. Sementara itu, Kapolres Sintang mengapresiasi aksi damai tersebut dan menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemda untuk menindak tegas potensi pelanggaran distribusi BBM di lapangan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika ada yang melanggar, maka dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan,

0: denda miliaran rupiah. Pemkab Sintang berkomitmen memproses hukum pihak perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Pihak perusahaan diingatkan untuk patuh pada arahan dan kewajiban dari pemerintah pusat yang melarang total pembukaan lahan komersial atau skala besar dengan metode bakar. Perusahaan diwajibkan menggunakan metode pembukaan lahan tanpa membakar. Florensius Roni menyebut memang ada beberapa laporan diterima pihaknya mengenai kebakaran.
1: Tapi kalau perusahaan yang melaporkan lahannya kebakaran itu ada, Pak?
2: Berapa banyak, Pak?
1: Tapi itu memang kebun aktif. Jadi nggak mungkin, kalau maksudnya itu bukan lahan baru yang kemudian dibakar untuk dibikinkan kebun. Tapi lahan memang kebun, yang lagi kebun, itu terbakar ada, Pak. Banyak. Jadi tapi kalau untuk kita menemukan sampai hari ini, sejauh ini, laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar, contohnya di daerah kecamatan Sungai Kedian. Yang kebun sawitnya lagi panen terbakar, itu kalau nggak salah perusahaan PT SDK ya.
0: Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan wajib menyiagakan personil serta peralatan pemadam kebakaran internal di area konsesi mereka. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menambahkan, pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan Satgas Karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
3: Sementara itu, di lokasi berbeda sebagai langkah preventif menyikapi kabut asap akibat karhutla, personil Polsek Silat Hulu membagikan masker kepada masyarakat di Simpang 3 depan kantor Kecamatan Silat Hulu. Selain membagikan masker kepada pejalan kaki dan pengendara roda 2, petugas juga menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi resiko gangguan pernafasan, iritasi mata, dan tenggorokan. Kapolsek Silat Hulu AKP Caspian mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara dipengaruhi kabut asap. Kondisi udara wilayah Desa Beluh Meliu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang berangsur membaik. Sekolah melakukan persiapan belajar tatap muka kembali. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Hujan mengguyur wilayah Desa Beluh Meliu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang selama dua hari lalu membawa dampak positif terhadap kondisi kabut asap, hujan yang juga disertai gerimis pada malam sebelumnya membuat kondisi udara berangsur membaik. Asap akibat pembakaran yang sebelumnya mengganggu aktivitas masyarakat kini mulai berkurang. Kepala SMA Negeri 1 Ketungau Hilir, Sukarti, mengatakan kondisi ini memberikan dampak positif. Berkurangnya asap diharapkan dapat mendukung kembali aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Pihak sekolah berharap kegiatan pembelajaran secara luring dapat kembali dilaksanakan seperti biasa mulai Senin mendatang, setelah sebelumnya kegiatan belajar dilakukan melalui belajar dari rumah.
5: Alhamdulillah, ini di kondisi di Ketungau Hilir, tepatnya di Desa Beluh Meliu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, sudah dua hari ini hujan ya. Jadi ini sudah cerah karena asapnya sudah berkurang, pembakaran-pembakaran itu memang tidak ada lagi seperti itu, alhamdulillah, sehingga aktivitas belajar mengajar mudah-mudahan Senin sudah dilaksanakan seperti biasa, tatap muka atau luring. Kalau belajar daring di rumah itu memang kurang efektif juga, kadang-kadang itu kan gak apalagi kasih tugas. Senin kemarin kita Zoom meeting, jadi bisa di absen satu-satu anak. Yang penting kita informasikan, pastikan dia yang punya sinyal terdekat.
4: Menurut Sukarti, pelaksanaan pembelajaran secara daring dari rumah dinilai masih kurang efektif. Selain kendala jaringan internet, pembelajaran daring juga membuat guru lebih banyak memberikan tugas kepada siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memastikan proses pembelajaran berjalan optimal. Suryatini melaporkan.
3: Tim Satgas TNI memberikan penyuluhan karhutla kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayan Hilir. Sebanyak 379 siswa SMA 1 Kayan Hilir penuh antusias mengikuti penyuluhan mitigasi karhutla dari Satgas TNI Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Kayan

0: Hilir, Kolonel RH Saptarendra mengatakan dalam pembangunan nasional saat ini generasi muda tidak saja sebagai objek peserta tapi harus dilibatkan sebagai subjek dalam program pembangunan. Meski sebagai siswa lanjutnya menjadi motor penggerak di wilayah khususnya dalam penanganan karhutla. Penyuluhan Satgas Karhutla pada pelajar ini mendapatkan motivasi wawasan kebangsaan dari Brigjen TNI M. Zamroni serta didampingi Kolonel Laut KH Jumaidi serta Kolonel Kes Robi Mandolin. Antusias siswa terhadap penyuluhan Satgas TNI terlihat dari interaksi tanya-jawab siswa baik terkait karhutla maupun peluang menjadi prajurit TNI serta tips supaya bisa lulus di sekolah kedinasan. Sementara itu, Kepala SMA 1 Kayan Hilir Helena Dewi Purwanti menyatakan rasa bangga dan syukur atas kehadiran Satgas TNI melakukan penyuluhan tersebut. Mengingat wilayah Kayan Hilir berada di daerah pelintasan menuju Sintang dan saat ini selain waspada akan karhutla, juga kita harus memperkuat karakter anak-anak terhadap bahaya narkoba dan pengaruh modernisasi. Terkait dengan kegiatan penyuluhan Satgas TNI, Helena tegaskan bahwa hal itu merupakan bagian komitmen dirinya bersama seluruh perangkat sekolah dan siswa dalam mendukung kebijakan pemerintah. Cadangan beras Pemkab Sintang masih dalam kondisi aman. Stok tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan pangan, termasuk untuk membantu masyarakat jika ada yang terdampak karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Cadangan beras pemerintah daerah Kabupaten Sintang masih dalam kondisi aman hingga September 2026. Stok tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan pangan, termasuk untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla pekan lalu menyebutkan, cadangan beras pemerintah daerah mencapai 88.865,5 ton di akhir Agustus 2026. Meski demikian, Lili menegaskan cadangan beras pemerintah daerah tetap harus dijaga agar tidak sampai kosong. Penyaluran akan dilakukan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Melaporkan, Pak, untuk cadangan beras pemerintah daerah sampai pada hari ini stoknya masih dalam aman, Pak, angka aman 88,865,5 ton. Kalau memang harus disalurkan juga nanti ada tata caranya juga kalau memang ada masyarakat kita yang terkena dampak dari kebakaran ini nanti.
1: Selain cadangan beras, pemerintah juga masih menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM memperoleh 10 kg beras per bulannya. Sehingga untuk periode 3 bulan, masing-masing KPM menerima totalan 30 kg yang disalurkan melalui Bulog Sintang. Lili mengatakan pemerintah akan melakukan pemetaan kembali terhadap kondisi akses di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan pangan dapat menjangkau seluruh penerima sesuai waktu yang telah ditentukan. Dina Triana melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 10 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan menghimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: September 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan edisi hari ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
7: Halo, selamat pagi Fatih.
8: Selamat pagi Fatih.
9: Selamat pagi Fatih.
6: Selamat pagi rekan-rekan di sana, terpantau ada rekan kami Herlinda, kemudian Sri Wahyu dan juga Bung L ya, di sana sudah terhubung bersama kami via Zoom meeting. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengawali jumpa kita di kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini ya dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
9: Baik, terima kasih rekan Fatih yang ada di RRI Pontianak, dan selamat pagi buat rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini, sehat selalu. Dan untuk di Kabupaten Sintang di pagi hari ini memang belum terlihat titik terang begitu ya, asap kabut juga masih ada dan mendung-mendung juga masih ada, tetapi di Kota Sintang meskipun ada mendung belum ada turun hujan rekan Fatih. Untuk kondisi jalan masih terlihat sepi.
6: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan awal Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sanggau kali ini bersama dengan rekan kami Sri Wahyuni.
10: Baik, Fatih, pendengar dan juga teman-teman di wilayah Sabang Merah, di pagi hari ini kabut juga cukup tebal. Ya, mendung belum ada sang mentari terlihat di luar sana, dan juga beberapa hari ini hanya gerimis aja Fatih, belum ada hujan di Kota Sanggau, tapi bau asapnya masih terasa nih di Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar karena di beberapa tempat gitu ya, seperti di pasar-pasar tradisional itu lumayan padat pagi ini Fatih.
6: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas L?
11: Selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas ini berawan ya. Untuk kabut asap ini sudah bercampur juga dengan embun, karena memang kemarin sore dari jam 4 itu mendekati maghrib itu diguyur hujan ya untuk Kota Sambas. Untuk hujannya juga cukup deras begitu Fatih. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini masih terpantau cukup aman lancar begitu Fatih.
6: Terima kasih rekan L dari Sambas. Kemudian begitupun di Kota Pontianak ya, juga masih berawan cukup tebal juga pendengar, disertai dengan kekaburan udara dan kabut asap. Kelembapan udara ini membuat suhu tinggi nanti akan di siang hari akan terasa seperti 41 derajat Celcius. Tapi untuk saat ini Kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Tengah ya di RRI Pontianak, dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Dari pusat kota pendengar, di Jalan Rahadi Usman yang pagi ini masih tampak lancar saja pendengar lalu lintasnya. Dan untuk Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, baik itu cuaca maupun lalu lintas, juga dapat bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke informasi pertama. Kali ini kita awali dari RRI Pontianak, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten yang saat ini menjadi prioritas, yaitu di Ketapang dan juga Kuburaya. Karena dua daerah ini memiliki jumlah hotspot atau titik panas terbanyak di Kalbar, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, hingga saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya, yaitu karhutla ada di dua daerah, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Sehingga di kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan. Terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak yang sangat besar dari bencana kabut asap. Kemudian Ridwan juga menjelaskan, pendengar, sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar. Ridwan menambahkan, BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026 kemarin. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana TNI Sanggau hadirkan sumur bor atasi kekeringan yang terjadi di sana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni.
10: Baik, pendengar dan juga Fatih, TNI menyiapkan 11 sumur darurat dan juga 17 sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Dan Dim Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dizia mengatakan keberadaan sumber air tersebut turut mendukung penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, ketersediaan sumber air ini semakin penting karena kondisi kekeringan telah menyebabkan sejumlah sumber air alami mengalami penurunan, di mana upaya penyediaan sumur tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan pemadaman ketika terjadi karhutla. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut membutuhkan langkah untuk menyediakan titik-titik air yang dapat dimanfaatkan di wilayah terdampak. Keberadaan sumber air juga menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah terbatasnya air di permukaan. Dia menambahkan keterbatasan sumber air saat ini juga menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah lokasi karena beberapa embung, kanal, dan parit telah mengering, sementara debit sejumlah sungai juga berada di bawah kondisi normal. Fatih.
6: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Sambas di mana masih dengan efek dari kebakaran hutan dan lahan ya. Kabut asap kini ganggu pelayaran di perairan Sintete. Selengkapnya disampaikan rekan kami El.
11: Dan Patih dan juga pendengar dan serta juga rekan-rekan, untuk kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai memberikan dampak terhadap aktivitas pelayaran di perairan Sintete Kabupaten Sambas. Menurunnya jarak pandang akibat pekatnya kabut asap ini membuat kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP kelas 4 Sintete ini meminta kepada seluruh nakoda kapal untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga memperketat penerapan prosedur keselamatan pelayaran. Untuk imbauan tersebut ini disampaikan pada Selasa kemarin menyusul kondisi jarak pandang di wilayah perairan yang dilaporkan terbatas. Staf Keselamatan Pelayaran KSOP Sintete, Faisal, mengatakan kalau untuk jarak pandang di kawasan perairan Sintete kini berada pada kisaran 1 hingga 2 mil laut. Menghadapi kondisi tersebut, para nakhoda diminta untuk meningkatkan pengamatan selama kapal berlayar dan tidak hanya mengandalkan pandangan secara langsung. Lebih lanjut, Faisal juga menyatakan seluruh kapal yang beroperasi di perairan Sintete ini juga perlu memastikan berbagai perangkat navigasi dalam kondisi aktif dan juga dapat digunakan secara optimal. Peralatan seperti Automatic Identification System ataupun juga AIS, radar, kemudian juga binokular serta GPS ini juga perlu dimaksimalkan untuk membantu nakhoda mengetahui posisi kapal dan juga memantau kondisi di sekitar jalur pelayaran. Penggunaan track pelayaran yang sebelumnya juga telah tersimpan pada GPS ini juga dinilai dapat membantu ketika jarak pandang visual mengalami keterbatasan. Selain itu, KSOP Sintete ini juga meminta kepada nakhoda untuk menerapkan kecepatan aman ketika memasuki ataupun juga melintasi alur pelayaran. Kapal juga diminta untuk menjaga jarak aman dengan kapal lain maupun juga perahu nelayan agar memberikan waktu yang cukup dalam mengambil tindakan apabila terdapat objek di depan jalur pelayaran. Faisal juga menambahkan lampu navigasi tetap perlu dinyalakan meskipun kapal berlayar pada siang hari. Nakhoda juga diimbau untuk menggunakan isyarat suara ataupun juga suling untuk memberikan tanda kepada kapal-kapal kecil dan juga perahu yang berada di sekitar jalur pelayaran, terutama ketika jarak pandang sedang terbatas. Sudah informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
6: Terima kasih rekan L dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita akan bergeser ke informasi lainnya pendengar, di mana tim terpadu pantau distribusi Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Herlinda.
9: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini terus berupaya memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tepat sasaran. Nah, melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM, pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Tugu Beji Sintang. Ini pada hari Selasa kemarin 8 September 2026. Nah, pengawasan SPBU Tugu Beji Sintang, Sudomo Eko Pambudi ini mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati, himbauan Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai dengan barcode. Terus tidak boleh mengulang dua kali, tangki harus yang standar sesuai dengan arahan dari Pak Bupati, ujar Sudomo. Ia menjelaskan penggunaan barcode menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Melalui sistem tersebut diharapkan penyaluran Pertalite dapat lebih terkontrol dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari praktek pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sudomo menambahkan, pihak SPBU juga menerapkan pengaturan jumlah pengisian BBM bagi kendaraan dalam kondisi tertentu. Nah, menurutnya, kebijakan pembatasan pengisian dapat dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan ketersediaan stok BBM di SPBU. Untuk jumlah pengisian per kendaraan, kita itu situasional. Kalau kondisinya minyak menipis, langkah-langkah pembatasan itu kami perlukan. Tetapi kalau kondisinya minyak cukup, tentu saja sesuai dengan tangkinya. Ia menerangkan pembatasan tersebut merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan BBM yang ada dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat Kabupaten Sintang tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan bahan bakar. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
6: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini masih akan kami update beberapa informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Informasi Kabar dari Kalbar.
8: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa tumbang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 10 September 2026. Dan kali ini masih akan kami update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Untuk Anda yang juga ingin melaporkan situasi di sekitar Anda juga dapat melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Di sana Anda bergabung ya, Delon CS, selamat pagi semua. Mau tanya nih, RRI Antikong nggak pernah hadir lagi, nanti akan disampaikan sama rekan kami di Sanggau. Karena setelah ini kita akan ke Sanggau terlebih dahulu, pendengar, masih dengan kabut asap yang terjadi ya. Dimana Satgas Karhutla juga sampai tunda ekspos kualitas udara Sanggau karena alat rusak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Baik pendengar, Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan juga Lahan atau Karhutla untuk memastikan menunda ekspos perkembangan kualitas udara harian di kabupaten itu. Keputusan itu juga dilakukan menyusul kerusakan pada alat pengukur kualitas udara yang selama ini digunakan. Namun dikatakan ya, jika melihat jarak pandang atau visibility yang diperkirakan di bawah 1 km dapat dipastikan kualitas udara hari ini masih stagnan atau masih buruk. Perkiraan itu juga didasarkan pada pemantauan kualitas udara di kabupaten terdekat dengan Sanggau. Sedangkan jika berdasarkan EQMS yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sekadau, tingkat paparan udara Kabupaten Sanggau pada PM2,5 menunjukkan angka 225 dan angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat. Sebagai antisipasi di masa tanggap darurat ini, dikatakannya pihaknya juga sudah mengusulkan ke bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengusulkan satu alat, karena bila alat tersebut direalisasikan, maka itu dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas udara di Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih, dan tadi menjawab sedikit dari pendengar kita, karena RRI Antikong sudah berubah nomenklaturnya menjadi RRI Sanggau. Jadi ingin mendengarkan RRI Antikong, bisa mendengarkan di RRI Sanggau di FM 97 MHz. Terima kasih, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni. Di sana juga penyiarnya diangkut ke Sanggau semua kan?
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi sama aja sebenarnya.
0: Betul ya, baik. Masih satu kabupaten juga ya. Terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya pendengar di Sambas. Di mana Dandim 1208 Sambas apresiasi kesiapsiagaan penanganan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
2: Kesiapsiagaan personel gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sambas ini mendapatkan apresiasi dari Komandan Kodim 1208 Sambas. Dan setelah menerima informasi adanya titik panas ataupun juga hotspot, personel yang terdiri dari TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, serta juga unsur terkait ini langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan. Dengan mengutamakan kecepatan dan koordinasi di lapangan, petugas melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Langkah cepat tersebut ini dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun juga masyarakat. Dandim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dwi Yanto Kusumo MAP ini menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel gabungan yang telah menunjukkan kesiapsiagaan serta semangat dalam menangani karhutla di Kabupaten Sambas, dan menurutnya sinergi antara TNI, Polri, MPA dan juga unsur terkait ini juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan setiap kejadian kebakaran. Dia juga berharap untuk kerjasama dan juga koordinasi yang telah terjalin ini dapat terus dipertahankan sehingga setiap informasi mengenai titik api itu dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut, Dandim juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk turut menjaga lingkungan dan juga tidak melakukan pembakaran lahan, terlebih di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta untuk tidak lengah dan juga segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api ataupun juga indikasi kebakaran di wilayah masing-masing. Respon cepat dari masyarakat dan juga petugas ini dinilai sangat penting untuk mencegah api meluas serta mengurangi potensi kerugian terhadap lingkungan dan juga aktivitas warga. Dan sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh unsur ini juga diharapkan nantinya dapat semakin memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla di Kabupaten Sambas. Itu informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini di mana orang tua juga perlu tegas ya untuk atur penggunaan ponsel pada anak. Di tengah maraknya penggunaan ponsel anak, orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjaga pola pengasuhan tetap sehat dan terarah. Jangan sampai rasa takut menghadapi tantrum anak ini membuat orang tua kehilangan kendali dalam menetapkan batasan penggunaan teknologi. Pengasuhan anak di era digital menuntut orang tua tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga berani menetapkan batasan penggunaan teknologi. Dalam hal ini pendengar, Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nuryanti mengatakan banyak orang tua kini menghadapi tantangan ketika mulai membatasi penggunaan ponsel anak. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengalah karena khawatir anaknya menolak, marah, bahkan mengalami tantrum ketika ponselnya hendak diambil atau penggunaannya diatur. Dan menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Namun bukan berarti seluruh keinginan anak harus dituruti. Orang tua perlu membuat aturan dan batasan yang jelas serta konsisten dengan aturan tersebut. Itu dia pendengar informasi dari Pontianak. Kemudian kita beralih ke Sintang di mana aksi damai Ormas. Wakil Bupati akui distribusi BBM di Sintang terkendala. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di mana Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan BBM yang terdiri dari gabungan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas ini menggelar aksi damai di kantor PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sintang pada Rabu 9 September 2026. Nah, rencana aksi ini sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi melalui surat pemberitahuan. Dan menyikapi aksi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Kapolres Sintang AKBP Budi HS hadir langsung ke lokasi untuk mendampingi pihak Pertamina Depo dan SBM menerima perwakilan massa. Mediasi antara perwakilan Ormas, Pertamina dan Perkopimda tersebut berlangsung dengan kondusif. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyambut positif berbagai masukan dan opsi solusi yang ditawarkan oleh masyarakat. Nah, ia menilai aspirasi tersebut lahir dari niat yang baik demi kepentingan warga Sintang yang tengah kesulitan mendapatkan BBM. Nah, tadi telah memberikan masukan, saya pikir apa yang menjadi masukan dari teman-teman saat ini merupakan niat baik dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, ujar Florensius Roni usai pertemuan. Roni memaparkan bahwa akar persoalan saat ini terletak pada kendala distribusi. Musim kemarau panjang membuat jalur sungai tidak bisa dilalui kapal pengangkut BBM, sehingga distribusi terpaksa dialihkan sepenuhnya melalui jalur darat dari Pontianak yang memakan waktu tempuh hingga satu hari penuh. Merespon masukan dari masyarakat terkait penertiban di tingkat penyalur, Pemkab Sintang berjanji akan segera merumuskan langkah taktis. Langsung segera di follow up apa yang memang menjadi ranah pemerintah daerah. Coba kita akan masuk dengan regulasi-regulasi ataupun dengan surat-surat edaran, tegasnya. Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Budi HS turut menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menjaga kondisivitas keamanan selama menyampaikan pendapat. Nah, menurut Kapolres, masukan ini sangat krusial bagi Pertamina untuk mengevaluasi fenomena antrian panjang yang meresahkan di berbagai SPBU. Kami mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan aliansi yang sudah menyampaikan pendapatnya secara tertib dan aman. Harapan kedepannya di SPBU sudah tidak ada antrian. Terkait potensi penyimpangan dan pelanggaran distribusi di lapangan, Kapolres memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait mungkin ada aturan-aturan yang dilanggar. Demikian Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami dan telah menyimak kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti juga dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih kami sampaikan rekan-rekan kami di Sintang, Sanggau dan Sambas. Herlinda,
3: terima kasih kembali.
0: Terima kasih
1: kembali
2: Fatih. Dan juga Fatih ucapkan selamat hari Radio RRI gitu ya, ini besok ya.
0: Betul.
2: RRI gitu ya,
0: akan, Akan ada kegiatan apa di Sintang, rekan Herlinda?
3: Untuk kegiatan sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, Fatih.
0: Di Sanggau, rekan Sri Wahyuni?
1: Di Sanggau, memperingati ulangnya RRI, banyak sekali kegiatan di sini, Fatih. Dan juga besok, seperti biasa, kita akan upacara dan juga penyulutan obor.
0: Betul, obor Tri Prasetya sudah menanti kita esok hari. Rekan El juga bagaimana di Sambas?
2: Berhubung di Sambas ini kita ngikut Pontianak ya, jadi apa
0: ya
2: kita ikut begitu Pati.
0: Kolaborasi lah kita besok ya. Baik, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
7: Semitau 99 MHz,
8: Putus Ibau 101 MHz,
9: Badau 95,9 MHz,
10: dan Sekadau 94,2 MHz.
11: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.